0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Dan spesial untuk hari ini rekan Jati, di Selasa 8 September 2026 sekali kembali hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap mengawali hari Anda. Informasi kita datang dari Aceh Tenggara rekan Jati, di mana kejaksaan bersama satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melaksanakan eksekusi ukubat cambuk terhadap 5 orang pelanggar kanun Aceh di halaman kantor Kejari Aceh Tenggara pada Senin 7 September 2026 kemarin. Kasih Pidum Kejari Aceh Tenggara, Sidki Nur Salsa merincikan, eksekusi cambuk dilakukan terhadap 5 terpidana perkara jarimah maisir atau judi. Adapun kelima terpidana tersebut yakni BE yang dijatuhi hukuman 6 kali cambuk setelah dikurangi masa penahanan kurungan penjara selama 36 hari. Kemudian ada terpidana MJ, WD, MK, dan ER yang masing-masing dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 6 kali setelah dikurangi masa penahanan yang telah dijalani selama 36 hari.

Disampaikan 5 terpidana ini menjalani hukuman setelah terbukti melanggar pasal 18 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun hukum jinayat terkait maisir atau judi. Sidki menambahkan pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Kota Cane yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan chat, informasi kita selanjutnya datang dari para petani di Kabupaten Aceh Tamiang yang meminta pemerintah segera membenahi aliran sungai dan juga merealisasikan program reboisasi kawasan hutan. Dan desakan ini menguat seiring dengan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang memprediksi hujan akan mengguyur wilayah tersebut selama 3 hari ke depan. Perkiraan cuaca tersebut memicu kecemasan warga Rekanjati. Pasalnya, sisa genangan air dari luapan pada Minggu 6 September kemarin masih terlihat di beberapa titik utama, meski permukaannya perlahan mulai surut. Dan Datuk Kampung Tanggulun Rekanjati, yaitu Heri Sutarto, menyampaikan bahwa kondisi ini membuat warga meminta pemerintah tidak menunda perbaikan lingkungan. Penanganan sungai dan kawasan hutan dinilai menjadi langkah paling efektif dan juga mendesak untuk mencegah bencana luapan air berulang. Dengan jadi ancaman banjir susulan ini berdampak langsung pada sektor pertanian, di mana di satu sisi Kementerian Pertanian telah mengoptimalisasi sedikitnya 1.500 hektar sawah di Aceh Tamiang untuk mendongkrak hasil panen. Namun tanpa penggerukan sungai dan perbaikan benteng alam di hulu, investasi lahan tersebut akan sia-sia. Dan kerugian akibat luapan air sungai masih membekas di ingatan para petani, di mana M. Yusuf, salah seorang petani di Bukit Remis, Kecamatan Kejuruan Muda, menceritakan pahitnya kegagalan panen yang pernah menimpa mereka. Dan ancaman serupa juga kembali membayangi Adriadi, seorang petani setempat yang menegaskan bahwa percepatan revitalisasi sungai dan juga reboisasi hutan gundul menjadi harga mati agar usaha mereka tidak hancur lagi. Dan juga rekan jati warga berharap pemerintah segera menurunkan alat berat untuk penggerukan sungai serta memulai penanaman kembali kawasan hutan. Pembenahan alam menjadi kunci untuk melindungi pemukiman sekaligus menyelamatkan mata pencarian petani di Aceh Tamiang. Beralih ke informasi selanjutnya rekan jati, Badan Penanggulangan Bencana Aceh mencatat sebanyak 198 kejadian bencana terjadi di wilayah Aceh sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026. Data tersebut merupakan rekapitulasi kejadian bencana yang dihimpun Pusat Data dan Informasi BPBA dari Kabupaten Kota di Aceh. Dan dari total tersebut, kejadian bencana tercatat tersebar di 23 kabupaten kota, meliputi 284 kecamatan dan 395 desa. Dampak bencana tercatat cukup luas dengan 1.495 kepala keluarga dan 4.456 jiwa terdampak. Rekan jati, jenis bencana yang paling banyak terjadi selama periode tersebut adalah kebakaran, di mana sebanyak 74 kejadian, diikuti kebakaran hutan dan lahan sebanyak 66 kejadian. Selanjutnya BPBA mencatat 24 kejadian angin puting beliung, 22 kejadian banjir, 6 kejadian banjir bandang, 3 kejadian longsor, 2 kejadian abrasi, dan 1 kejadian gempa bumi. Rekan jati, dari 198 kejadian ini tercatat 1 jiwa meninggal dunia dan 3 jiwa mengalami luka-luka. Selain itu sebanyak 1.008 jiwa terpaksa mengungsi akibat kejadian bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Dan berdasarkan hasil pendataan dan juga rekapitulasi BPBA, perkiraan kerugian akibat kejadian bencana periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai Rp115 miliar. Besarnya nilai kerugian tersebut menunjukkan bahwa bencana tidak hanya berdampak pada keselamatan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak terhadap pemukiman, aset masyarakat, lingkungan, serta aktivitas sosial dan juga ekonomi. Dan juga rekan jati disampaikan untuk kepada para masyarakat untuk mendalami dan juga bersama-sama menghadapi penanggulangan bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, menjaga lingkungan, dan segera melaporkan setiap potensi maupun kejadian bencana kepada pihak terkait.

Dorongan Jati Kepala Pelaksana BPBA Bahron Bakti menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota, instansi terkait dan juga seluruh unsur kebencanaan dalam rangka meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana serta mewujudkan masyarakat Aceh yang lebih tangguh dan juga siap menghadapi bencana.

0: 103,6 Jati FM.
1: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: 103,6 Jati FM.

0: χαμηλά τις ράτες στην κομμάτια.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, rekan jati pengembangan kasus pencurian di Kecamatan Baitu Salam Aceh Besar mengungkap dua aksi pencurian lainnya di kawasan Kaju yang diduga dilakukan tersangka BH alias amportir berusia 51 tahun. Kapolresta Banda Aceh Kombespol Teguh Priambodo Nugroho melalui Kapolsek Baitu Salam Ibtu Rian Asriadi mengatakan tersangka mengakui melakukan pencurian di dua rumah berbeda saat menjalani pemeriksaan penyidik. Dan Ibtu Rian mengatakan rekan jati dalam pemeriksaan tersangka mengaku melakukan pencurian di Jalan Mutiara Lorong 4 dan Dusun Pola Yasa Blok G Gampong Kaju. Aksi pertama terjadi di rumah Azwar, Jalan Mutiara Lorong 4 Gampong Kaju yang diketahui pada Sabtu 21 Agustus 2026 lalu sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Korban yang sedang menyapu halaman mendapati jaket miliknya yang dijemur telah hilang dan setelah diperiksa pintu gudang juga dalam kondisi terbuka. Sejumlah barang di gudang ikut hilang rekan jati, diantaranya 2 pemanas nasi stainless, 2 kuali, pembakar ikan berbahan kaca, gerobak sorong, 2 termos es, 5 kepala kompor gas, dan 2 panci stainless, dan 2 unit kosmos, di mana kerugian korban ditaksir sekitar 3,2 juta rupiah. Dan selain itu rekan jati tersangka juga mengaku membobol rumah Muhaimil Mubarak berusia 19 tahun di Dusun Pola Yasa Blok G Gampong Kaju pada Rabu 5 Agustus sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Aksi tersebut diketahui setelah korban melihat bagian atas pintu belakang rumahnya dalam kondisi jebol. Dalam rumah tersebut sejumlah barang dibawa pelaku termasuk kompor gas Rinnai, 2 tabung gas ukuran 3 dan 12 kg, mesin cuci, pompa air Shimizu, baterai mobil, laptop Toshiba, setrika listrik, 3 pasang sepatu Converse, set sok sepeda motor, kulkas Panasonic, Cosmos, 4 bag mobil, 2 unit AC dan kipas angin, di mana total kerugian ditaksir mencapai 14,4 juta rupiah. Dan dalam pengungkapan tersebut rekan jati, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari kedua perkara, termasuk arko, jaket, laptop, sepatu, setrika, kipas angin, kompor gas, dispenser, kulkas, dan lemari kayu. Di mana penyidik masih mencari barang bukti lainnya serta mendalami kemungkinan adanya TKP lain. Sementara itu rekan jati Kaset Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahudadiza Feuzuno mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya lokasi pencurian lain yang dilakukan terduga pelaku, di mana Satreskrim Polresta Banda Aceh akan melakukan pendalaman terhadap ada atau tidaknya TKP lain yang dilakukan oleh terduga pelaku.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita tentang keindahan penciptaan manusia dengan keseimbangan gender yang sempurna. Setiap individu memiliki fitrah dan potensi unik yang diberikan Allah.
1: Namun di era modern ini, banyak dari kita yang mengalami kebingungan tentang identitas diri. Islam tidak mengajarkan kita untuk menolak siapapun, tetapi mengajak semua umat kembali kepada fitrah alami yang telah Allah berikan sejak awal.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tetap berdiri atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangan Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan perliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Fitrah ini adalah kejernihan hati yang mengenal Allah dan keseimbangan diri yang sempurna.
1: Kami mengajak dengan penuh kasih sayang dan tanpa menghakimi. Kembalilah kepada fitrah Anda. Kembalilah kepada kesadaran bahwa Anda adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna. Cari bimbingan dari orang-orang yang bijak, dari ulama, dan dari keluarga yang mencintai Anda.
2: Tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Pintu taubat selalu terbuka lebar. Allah menerima taubat siapa saja yang kembali dengan sepenuh hati. Anda berharga, dan kehidupan yang sejati dimulai ketika Anda kembali kepada fitrah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.

Rekan JT ada Tipex, kamu gak sendirian yang baru aja menemani Anda di pagi hari ini ya. Kalau Anda ngerasa kayaknya di bulan ini saya butuh liburan banyak deh. Kayaknya saya butuh istirahat deh, walaupun mungkin masih tanggal 8 ya, masih di awal bulan. Tapi ya gimana rekan Jati, sampai Desember nanti ya kita nggak punya tanggal merah lagi. Nanti Desember di tanggal 25 ya untuk Natal kita baru ketemu lagi nih sama tanggal merah. Jadi semangat untuk Anda ya yang sedang berjuang, sedang bekerja dan juga mengusahakan segalanya. Memang terasa agak sulit ketika gak ada nih tanggal merah di sela-sela kesibukan. Tapi gak apa-apa rekan Jati, tetap semangat. Dan tentu masih saya temani di sini di zona sarapan pagi hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nah rekan Jati, pemerintah Aceh dan pemerintah Aceh Barat serta pemerintah Simelu diminta melakukan advokasi terkait gangguan KMP Teluk Sinabang yang diduga terjadi setelah baling-baling kapal tersebut terlilit tali jangkar tongkang pengangkut batubara di jalur pelayaran umum. Insiden ini terjadi saat KMP Teluk Sinabang berlayar dari Simelu menuju pelabuhan Kuala Babon, Kecamatan Samatiga Aceh Barat pada Senin 7 September 2026 kemarin. Kapal yang mengangkut ratusan penumpang dan kendaraan ini tidak dapat melanjutkan perjalanan setelah mengalami gangguan pada baling-baling. Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Simelu Timur, Kabupaten Simelu, Haji Suryanto yang ikut terjebak dalam kapal tersebut, meminta pemerintah turun tangan dan menyikapi persoalan tersebut. Rekan Jati Kecik Suryanto meminta pihak terkait untuk menindak pemilik tongkang dan juga kapal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya keberadaan tali jangkar yang membentang di jalur pelayaran umum perlu menjadi perhatian serius karena dinilai berpotensi membahayakan kapal lain yang melintas. Dan ia mengungkapkan KMP Teluk Sinabang

menganggap kejadian ini sebagai gangguan pelayaran biasa. Dan pada saat kejadian terjadi, dari kapten kapal berinisiatif memberikan bantuan makanan kepada mereka yang lapar di kapal. Dan tentu rekan jati, diperlukan perhatian dan juga langkah lebih lanjut untuk memastikan jalur pelayaran umum aman dan aktivitas atau keberadaan tali jangkar yang dapat membahayakan kapal penumpang. Seperti diketahui rekan jati, setelah berjam-jam terombang-ambing di laut, KMP Teluk Sinabang akhirnya ditarik menuju pelabuhan Kuala Bubon menggunakan tugboat. Dan hingga sekitar pukul 14:11 waktu Indonesia bagian barat, proses penarikan masih berlangsung sebelum kapal akhirnya berhasil bersandar di pelabuhan Kuala Bubon untuk menjalani pemeriksaan dan juga penanganan lebih lanjut. Dan rekan jati, seluruh penumpang dilaporkan selamat, namun kejadian tersebut menyisakan kekhawatiran mengenai aspek keselamatan jalur pelayaran yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah dan pihak terkait.

0: χαμηλά. 102,9.
1: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi

0: sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, pemerintah tengah menyiapkan bantuan pangan guna memperkuat kesiapan menghadapi fenomena El Nino serta berbagai bencana yang melanda Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, hal ini dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di istana pada Senin kemarin sebagai wujud pemerintah dalam memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dan Erlangga menyebut salah satu bantuan yang dibahas adalah bantuan pangan, yaitu beras, di mana menurut Erlangga penyaluran bantuan beras yang telah berjalan hingga September akan dilanjutkan untuk 3 bulan berikutnya. Dan hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo dalam rapat yang telah dilakukan kemarin, rekan Jati, termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September, yaitu 30 kilo, rekan Jati. Dan selain itu, selain soal El Nino, Erlangga juga menegaskan pemerintah juga terus memantau dampak bencana erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap kondisi perekonomian di daerah terdampak. Ia mengatakan pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang mengalami gangguan serta memastikan langkah penanganan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Kemudian pemerintah juga mencermati dampak dari aktivitas erupsi sejumlah gunung berapi terhadap mobilitas dan juga aktivitas ekonomi masyarakat, di mana sekarang juga rekan Jati sedang dipantau akibat daripada letusan 5-6 gunung di Indonesia, terutama untuk aktivitas masyarakat yang sangat berkurang. Selain aktivitas masyarakat, rekan Jati, menurutnya gangguan akibat bencana juga berpotensi mempengaruhi sektor logistik, terlebih sektor penerbangan terdampak sehingga membuat pengangkutan kargo juga terganggu. Dan di sisi lain, Erlangga juga menyampaikan pemerintah masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan gangguan tersebut, termasuk memperkirakan berapa lama penutupan atau pembatasan pada sektor penerbangan yang perlu dilakukan. Dan jadi masih banyak informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan jati, di tengah musim kemarau panjang masa El Nino, ratusan orang menjadi tersangka kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, di mana korporasi juga dibidik. Hingga saat ini polisi telah menerima 200 laporan terkait kasus karhutlah, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan total ada 134 orang tersangka yang telah ditetapkan Polri sejak 1 Januari hingga 6 September 2026 lalu. Di mana Jenderal Sigit mengungkapkan dari tersangka yang telah diamankan dalam kasus karhutlah, sebanyak 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja. Sementara itu 19 tersangka lainnya diduga melakukan pembakaran akibat kelalaian. Sigit juga menegaskan bahwa pembakaran hutan dan lahan dengan alasan kearifan lokal tidak diperbolehkan dalam kondisi saat ini. Dan menurutnya rekan jati, praktik pembakaran dengan alasan tersebut tetap berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana, terlebih di tengah kondisi kemarau panjang yang ekstrim dan juga ancaman El Nino. Penanganan kasus karhutlah tidak hanya menyasar individu rekan jati, kepolisian juga menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah korporasi dalam kasus tersebut. Dan Sigit mengatakan saat ini ada 8 korporasi yang sedang diproses oleh Polri, di mana selain itu polisi masih melakukan pendalaman terhadap 18 korporasi lainnya. Selain memproses 8 korporasi tersebut, Polri juga berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan di daerah terkait perusahaan yang sebelumnya telah dikenai sanksi administratif. Dan Sigit menyebutkan ada 18 perusahaan yang dikenai sanksi administrasi pembekuan izin dan 42 perusahaan yang disanksi pencabutan izin. Dan rekan jati, Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri mengungkap nama-nama korporasi yang terlibat dalam karhutlah, di mana Prabowo bahkan menyatakan tidak akan segan mencabut izin perusahaan yang terbukti terlibat dalam karhutlah, termasuk hak guna usaha yang dimiliki perusahaan tersebut. Dan rekan jati, Prabowo juga menyoroti kondisi lahan hutan yang telah terbakar, dan ia mempertanyakan lahan-lahan tersebut yang kemudian dalam waktu singkat berubah fungsi menjadi perkebunan.

0: airmu.
1: Ya, Rekan Jati, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah menyampaikan bahwa desil bukan penentu tunggal masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial. Rekan Jati, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Qodri mengatakan bahwa kasus yang datang dari hal yang sedang dibahas, Rekan Jati, bahwa seorang pengemudi becak asal Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta yang sempat viral lantaran masuk ke dalam desil 9. Dan setelah data Pak Timbul dimutakhirkan, kini sudah masuk ke dalam desil 3. Dan ia mengatakan bahwa ini membuktikan bahwa mekanisme pemutakhiran telah berjalan dan akan terus dilakukan seiring dengan dinamika kondisi kesejahteraan masyarakat yang terus berubah. Dan Rekan Jati, Qodri pun menyoroti akurasi data sebagai prioritas, sehingga pro kontra yang muncul di masyarakat juga menjadi masukan untuk terus melakukan perbaikan. Di mana digitalisasi perlindungan sosial pada akhirnya bukan sekedar soal teknologi atau perubahan angka desil, melainkan tentang pembangunan sistem yang lebih adil, akurat, dan lebih transparan, dan lebih mampu menangkap kondisi nyata masyarakat. Rekan Jati, dalam kesempatan yang sama, Qodri mengatakan hasil desil merupakan instrumen untuk memetakan tingkat kesejahteraan relatif masyarakat, di mana selain itu desil merupakan salah satu rujukan penting dalam penentuan sasaran program. Oleh karena itu, ia menegaskan perubahan desil seseorang tidak secara otomatis membuatnya kehilangan seluruh hak atas program sosial pemerintah. Di mana kementerian dan lembaga penyelenggara program tetap menggunakan indikator, persyaratan, serta mekanisme masing-masing sesuai dengan tujuan programnya. Rekan Jati, yang melanjutkan, kondisi masyarakat bersifat dinamis, sehingga data juga harus diperbarui agar sistem harus mampu menangkap perubahan tersebut. Qodri menambahkan prinsip utama pemerintah adalah memastikan bantuan tepat sasaran, di mana di sisi lain pemerintah juga tidak boleh menutup mata terhadap kondisi nyata masyarakat. Selain itu, Rekan Jati, Qodri mengatakan pemerintah kini telah membangun digitalisasi perlindungan sosial agar penyaluran bantuan semakin terintegrasi dan juga akurat, di mana menurutnya data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN dan pemutakhiran desil merupakan fondasi agar pemerintah punya satu data yang akurat. Qodri menjelaskan desil merupakan salah satu informasi di dalam DTSEN sebagaimana implementasi dari Impres nomor 4 tahun 2025. BPS juga disebut terus memperbarui DTSEN bersama dengan kementerian lembaga terkait serta pemerintah daerah. Rekan Jati, ditegaskan sistem digital yang baik juga harus diperbaiki berdasarkan data terbaru, dan jika memang terdapat kondisi di lapangan yang belum tepat dalam data, menurutnya ada mekanisme untuk menyampaikan informasi dan memperlakukan verifikasi lebih lanjut. Di mana Qodri juga mengatakan masyarakat dapat memeriksa dan menyampaikan usulan maupun keberatan soal data mereka melalui mekanisme usul sanggah, termasuk kanal yang disediakan oleh Kemensos seperti Cek Bansos dan Sistem Informasi Kesejahteraan Nasional, Social Next Generation, serta kanal Cek DTSEN yang tersedia melalui BPS sesuai mekanisme yang berlaku.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga istri Bupati Pemalang nonaktif yaitu Anom Widiantoro dan istrinya Nur Faizah Manofi menyiapkan uang hasil pemerasan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mendalami fakta-fakta operasi tangkap tangan atau OTT tersebut. Dan Budi mengatakan penyidik akan mendalami asal-usul uang yang disiapkan oleh Nur Faizah Manofi tersebut. Budi juga mengatakan Nur Faizah Manofi mangkir dari pemeriksaan penyidik hari ini sehingga akan dilakukan penjadwalan ulang di mana sebelumnya KPK memanggil Nur Faizah Manofi sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan ke perangkat daerah dan swasta di Pemkab Pemalang. Dan juga rekan jati, selain istri Bupati Pemalang, KPK juga memanggil Irfandi Aji Harma selaku tim media, Tri Budi Ambarsari selaku swasta, dan Rizky Slamet Apriyadi selaku swasta. Rekan jati, KPK menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro dan staf administrasi KPK Setia Budi Dias sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan ke perangkat daerah dan swasta pada Kamis 30 Juli 2026. Selain dua tersangka, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Muhammad Haris alias Gus Haris selaku orang kepercayaan Bupati, Lilik Budi Suprianto selaku pihak swasta atau ayah dari Setia Budi Dias. Dan keempat tersangka sebelumnya terjaring dalam OTT pada Selasa 28 Juli 2026, di mana PLH Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan kalau bila kasus ini bermula saat Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan orang kepercayaannya Muhammad Haris alias Gus Haris memeras sejumlah perangkat desa dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. KPK mengatakan dari pemerasan tersebut, Bupati Anom mengumpulkan uang senilai 1,98 miliar rupiah. Dan dalam penelusuran tim KPK, uang yang sudah dikumpulkan oleh Gus Haris salah satunya digunakan untuk mengurus penyelesaian perkara dugaan tindak pidana korupsi kepada oknum pada KPK. Dan kemudian dalam perjalanannya, Gus Haris menemui adik iparnya yaitu Harun untuk dikenalkan ke Lilik Budi Suprianto selaku ayah dari staf administrasi KPK Setia Budi Dias. Pertemuan tersebut sempat terjadi 3 kali, di mana Lilik meminta uang untuk pengurusan perkara di KPK senilai 2 miliar rupiah. Dan Taufik mengatakan rekan jati, pada pertemuan kedua atau setelah Anom Widiantoro dan Gus Haris diyakinkan bahwa Lilik Budi Suprianto bisa mengurus perkara dimaksud, terjadi kesepakatan antara Anom dan Gus Haris dengan Lilik Budi untuk menyiapkan uang tersebut agar perkara yang menyeret nama Bupati Pemalang dapat diselesaikan. Selanjutnya rekan jati, dari pengumpulan uang yang dilakukan oleh Bupati melalui GHA atau Gus Haris dari sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta tersebut, pada akhirnya diberikan senilai 1,2 miliar rupiah oleh Gus Haris kepada Lilik Budi. Terkait dengan sisa uang yang dikumpulkan oleh Gus Haris rekan jati, KPK masih akan melakukan penelusuran dan KPK selanjutnya akan melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 30 Juli sampai dengan 18 Agustus 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Ya, di mana selanjutnya Abu mulai beranjak berangkat ke lautan Hindia. Dan diinformasikan akan jadi erupsi Anak Krakatau kembali ke karakteristik meredah setelah episode erupsi menerusnya yang berlangsung selama 25 jam resmi berakhir. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM, Lana Saria menjelaskan bahwa periode erupsi menerus ini berlangsung sejak Jumat 4 September 2026 pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hingga Minggu 6 September 2026 pukul 12 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga rekan Jati Lana menyampaikan, pasca berakhirnya episode tersebut, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau bertransisi kembali ke karakteristik erupsi strombolian yang ditandai dengan perekaman 3 kali gempa letusan atau erupsi strombolian. Dan Badan Geologi menilai kembalinya pola erupsi strombolian ini sebagai sinyal berakhirnya fase letusan panjang yang terjadi secara terus-menerus, di mana erupsi strombolian adalah aktivitas pengeluaran magma encer dan juga gas erupsi jenis yang bersifat ringan. Kendati demikian, rekan Jati Lana mengingatkan bahwa tingkat probabilitas terjadinya letusan susulan pada periode berikutnya dinilai masih tinggi, di mana hasil pengamatan instrumental pada 6 sampai 7 September 2026 oleh Badan Geologi menunjukkan adanya 3 kali gempa erupsi, 9 kali gempa hembusan, 93 kali gempa low frequency, dan 98 kali gempa hybrid atau fase banyak, dan 4 kali gempa tremor menerus serta 1 kali gempa vulkanik dangkal. Dan juga rekan Jati, berdasarkan evaluasi secara menyeluruh dari data tersebut, Badan Geologi tetap mempertahankan status aktivitas Gunung Anak Krakatau pada level 3 atau siaga guna mengantisipasi bahaya lontaran batu pijar, awan panas, aliran lava hingga hujan abu lebat, di mana pihak Badan Geologi mengimbau masyarakat, wisatawan maupun pendaki untuk tidak mendekati atau beraktivitas dalam radius bahaya 3 km dari kawah aktif. Dan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir Banten dan Lampung juga diminta untuk tidak panik dan tidak termakan isu hoax yang mengenai ancaman tsunami yang dipicu oleh erupsi. Selain itu, warga disarankan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah guna menghindari risiko gangguan pernafasan akibat paparan abu vulkanik. Rekan Jati, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan pihaknya mulai melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC sejak Senin kemarin setelah aktivitas erupsi dilaporkan menurun. Suharyanto menuturkan langkah ini dilakukan guna meluruhkan sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang mengganggu aktivitas penerbangan di sejumlah wilayah. Di mana sebelumnya BMKG juga telah menginformasikan 4 bandara telah menunjukkan hasil pengamatan paper test negatif dari debu vulkanik. Dan diungkapkan rekan Jati, khusus untuk Bandara Soekarno-Hatta, pengujian bahkan telah menunjukkan hasil negatif 4 kali berturut-turut, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada debu vulkanik yang terpantau di bandara tersebut.

Ya, rekan Citi, beralih ke informasi mancanegara. Distrik Shinjuku, salah satu kawasan wisata populer di Tokyo, Jepang, akan melarang lebih dari separuh penginapan setelah sejumlah keluhan warga terkait keberadaan wisatawan meningkat. Seorang pejabat Shinjuku yang menangani penginapan jangka pendek mengatakan kepada AFP pada Senin kemarin bahwa pemerintah distrik berencana merevisi peraturan yang berlaku untuk melarang penginapan private di zona pemukiman dan area sekitar sekolah. Ia mengatakan lebih dari 50% penginapan di Shinjuku akan terdampak larangan berdasarkan aturan baru, di mana rencana tersebut akan diumumkan secara resmi oleh Wali Kota Shinjuku pada hari ini, rekan Jati, 8 September 2026. Kebijakan ini juga berlaku bagi properti yang saat ini sudah beroperasi sebagai penginapan jangka pendek. Dan rekan Jati, adapun Shinjuku dikenal sebagai kawasan yang ramai dengan pusat perbelanjaan dan juga hiburan, di mana distrik tersebut menampung hampir 10% dari sekitar 42.000 penginapan jangka pendek yang ada di Jepang. Namun Shinjuku juga memiliki populasi penduduk yang besar, di mana dalam beberapa waktu terakhir warga semakin terganggu oleh perilaku sebagian wisatawan yang menginap di properti tersebut. Keluhan antara lain berkaitan dengan wisatawan yang tidak membuang sampah sesuai dengan aturan, merokok di tempat yang dilarang, membuat kebisingan hingga masuk ke area tanpa izin. Dan menurutnya jumlah keluhan mengenai penginapan di Shinjuku meningkat sekitar 40% pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret lalu. Dengan jadi langkah Shinjuku tersebut muncul di tengah persoalan overtourism atau kelebihan jumlah wisatawan yang semakin menjadi perhatian di Jepang. Sejumlah destinasi wisata populer di Jepang menghadapi keluhan dari penduduk setempat akibat membludaknya wisatawan, dan di Kyoto, warga mengeluhkan kerumunan wisatawan yang masuk mengambil foto selfie, kemacetan lalu lintas, hingga kenaikan harga tanah. Dan selain Shinjuku, rekan Jati, sejumlah kota di berbagai negara juga berupaya memperketat aturan terhadap penginapan privat yang tersedia melalui Airbnb dan juga platform lainnya, termasuk New York City dan juga Barcelona. Kebijakan Shinjuku juga mengikuti perubahan aturan di tingkat nasional, rekan Jati, di mana pada Juli lalu Badan Pariwisata Jepang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur penginapan jangka pendek apabila keberadaannya dinilai mengancam. Dan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar untuk membatasi penginapan jangka pendek di wilayah yang dinilai terdampak oleh aktivitas wisata. Sementara itu, rekan Jati, Kyoto juga sedang mempertimbangkan pembatasan terhadap penginapan jangka pendek, namun rencana tersebut hanya akan berlaku bagi penginapan baru yang berada di kawasan pemukiman dan juga industri. Dan rekan Jati, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Selasa 8 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di VR Radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan selamat mulai aktivitas Anda di pagi hari ini, rekan Jati. Semoga informasi yang telah kami sampaikan bisa menjadi bekal dan juga menambah wawasan Anda di pagi ini. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.

0: bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM. Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: 103,6 JTFM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Ada kebaikan dalam bekerja, ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang, karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
4: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita tentang diberikan Allah.
5: Namun di era modern ini, banyak dari kita yang mengalami kebingungan tentang identitas diri. Islam tidak mengajarkan kita untuk menolak siapapun, tetapi mengajak semua umat kembali kepada fitrah alami yang telah Allah berikan sejak awal.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tetap berdiri atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangan Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan perliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Fitrah ini adalah kejernihan hati yang mengenal Allah dan keseimbangan diri yang sempurna.
1: Kami mengajak dengan penuh kasih sayang dan tanpa menghakimi. Kembalilah kepada fitrah Anda. Kembalilah kepada kesadaran bahwa Anda adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna. Cari bimbingan dari orang-orang yang bijak, dari ulama, dan dari keluarga yang mencintai Anda.
2: Tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Pintu taubat selalu terbuka lebar. Allah menerima taubat siapa saja yang kembali dengan sepenuh hati. Anda berharga, dan kehidupan yang sejati dimulai ketika Anda kembali kepada fitrah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
3: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibobanda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Selama 2 jam ke depan Kanjati, kami akan menghadirkan rangkaian informasi ya seputar keluarga yang tentunya akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Ya, selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan terbaik ya. Dan masih kami temani di zona sketsa keluarga untuk edisi Selasa 8 September 2026. Takkan pernah. Ya, gimana rekan Jati di awal September ya? Apakah udah kelihatan ya? Kayaknya bulan ini saya bisa melewatinya lebih baik deh daripada bulan kemarin. Tapi emang semoga semuanya bisa berjalan lebih baik rekan Jati. Mungkin di bulan kemarin kita menghadapi banyak permasalahan. Semoga di bulan ini kita menemukan solusi ya. Dan selamat pagi menjelang siang juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan. Mungkin ya sedang mencari-cari hal menarik di kota Banda Aceh. Ataupun juga mau jemput anak sekolah nih. Karena ada ya yang di jam 10 atau jam 11-an baru pulang. Dan kita temani di sini dengan berbagai informasi seputar keluarga tentunya. Nah rekan Jati, biasanya ya di waktu luang kita memanfaatkannya dengan berbagai aktivitas. Mungkin Anda yang milih untuk ngopi, ada juga yang milih untuk istirahat, atau bahkan scroll sosial media tanpa henti ya. Update informasi nih katanya ya. Dan hal ini juga berlaku untuk berbagai usia ternyata rekan Jati. Dimana saat ini ya, teknologi berkembang sangat pesat, bukan cuma orang dewasa, anak-anak juga udah merasakan kecanggihan teknologi dan juga dampak dari globalisasi. Nah, salah satunya dengan kehadiran telepon, seluler, dan juga internet. Nah, hal ini dibuktikan oleh survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana dalam survei ini menemukan bahwa sebanyak lebih dari 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet. Luar biasa. Jadi memang teknologi tidak memandang usia, dari orang dewasa hingga anak-anak juga udah terpapar dengan teknologi ini. Nah tentu rekan Jati, penggunaan internet di kalangan anak-anak ya masih menjadi pro kontra. Ada yang menganggap internet ini bahaya bagi anak, tapi ada juga yang menganggap hal ini tidak akan terjadi selama orang tua mengawasi. Apapun pilihannya, ada satu hal yang emang gak boleh luput dari pengawasan orang tua rekan Jati, yaitu cyberbullying. Nah cyberbullying ini apa lagi nih? Ini adalah bentuk kekerasan berupa ejekan, hina

bullying. Setelah dimana selain itu, menurut data juga kebanyakan kasusnya ditemukan adalah cyberbullying, yaitu pembulian lewat internet. Bahkan sekarang kita udah sering menemukan ya orang-orang yang menerima komentar kasar, sesuatu yang kayaknya nggak pernah kita bayangkan gitu ya, dari sebuah teknologi menjadi sesuatu yang mengerikan, apalagi bagi anak-anak yang belum tahu nih apa sih yang sedang mereka hadapi. Dan ada banyak dampak negatif tentunya rekan Jati yang terjadi pada anak korban cyberbullying ini, dan mulai dari menurunnya rasa percaya diri hingga mempengaruhi kondisi psikologis anak. Dan juga rekan Jati, kita tentu bakal bahas lebih jauh ya permasalahan tentang penggunaan internet, terlebih bagi anak-anak yang masih di bawah usia yang disarankan. Jangan kemana-mana rekan Jati, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Chinela, stratostigovoma, jatina film.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan kita ada Yuvi Widianto featuring Kim Neida yang baru aja membawa kita ke 29 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, rekan kita, Anda pernah gak sih lagi ngeliat anak lagi lucu-lucunya ya, terus refleks pengen foto, terus mau upload nih, mau berbagi kelucuan si buah hati ya? Atau anak sendiri nih yang sering bikin video, kasih komentar atau posting sesuatu di internet. Atau bahkan mereka udah bisa nih make gadget sendiri, udah bisa berinteraksi dengan banyak orang. Dan ya banyak hal yang sebenarnya luput nih rekan jati dari pengawasan kita sebagai orang tua. Bisa. Nah, yang perlu kita ingat di dunia digital itu ada satu hal yang sering luput dari pikiran, yaitu jejak digital. Sederhananya, apa yang kita lakukan di internet, mulai dari klik, komentar, foto, sampai unggahan, bisa meninggalkan rekam digital yang gak selalu mudah untuk dihapus atau bahkan abadi ya di internet. Bahkan UNICEF ya mengingatkan bahwa jejak digital anak bisa berkaitan dengan privasi, identitas, reputasi, sampai keamanan mereka. Nah, dan saat ini itu bukan sekedar teori lagi rekan jati. Dalam kajian UNICEF Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2025, disebutkan sebagian besar anak di Indonesia menggunakan internet setiap hari, tapi ternyata baru sekitar 37,5% anak yang pernah mendapatkan informasi tentang gimana sih caranya menjaga diri, menjaga keamanan saat kita online atau mengakses internet. Nah, makanya ya, mungkin kita nggak harus langsung bilang rekan jati, pokoknya jangan main internet, nggak boleh buka-buka internet. Karena internet juga bisa jadi tempat anak belajar, mencari informasi, bermain, bahkan berkomunikasi. Jelas ya, sebagai orang tua agak pusing nih. Aduh, gimana ya, di internet kan banyak banget macamnya orang-orang. Tapi di satu sisi, internet juga ngebantu anak saya untuk belajar, cari informasi, dan juga berteman nih dengan teman-teman yang udah dipercaya mungkin ya. Dan juga rekan jati, yang lebih penting justru mengajarkan mereka untuk berhenti sebentar nih sebelum posting. Misalnya, foto ini aman gak kalau dilihat orang lain? Ada informasi pribadi gak di sini? Terus, atau kalau nanti udah besar kira-kira, aku masih nyaman gak ya foto ini ada di internet? Nah, buat orang tua, ini juga berlaku ya ketika kita mau mengunggah foto anak. Di mana UNICEF Indonesia menyebut kebiasaan membagikan konten tentang anak di internet itu sebagai sharenting dan mengingatkan pentingnya mempertimbangkan privasi serta persetujuan anak. Nah, jadi bukan berarti anak harus dijauhkan dari internet sepenuhnya ya rekan jati, karena seperti yang kita tahu, internet udah menjadi bagian dari kehidupan, apalagi perlahan ketika anak sudah mulai besar nih dan membutuhkan informasi-informasi lebih. Nah, jadi mungkin sekarang kita lebih meningkatkan pengawasan dan juga bantu mereka belajar kan jati, membantu anak-anak untuk tahu ketika sebelum kita klik posting, kita pikirkan dulu. Karena sesuatu yang cuma butuh 1 detik untuk diunggah ya, belum tentu mudah untuk dilupakan.

Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan Jati, ada Peter Pan menghapus jejakmu ya, yang baru aja menemani kita di zona sketsa keluarga hari ini. Dan tentu ya, kita masih membahas ya tentang jejak digital yang gak kayak Peter Pan bisa dihapus jejaknya. Kalau digital agak sulit ya rekan Jati untuk menghapus permanen segala sesuatu yang udah diupload, segala sesuatu yang udah pernah kita unggah sebelumnya. Nah rekan Jati, sekarang ya, kalau anak-anak punya teman baru, gak selalu ketemunya itu di sekolah atau di lingkungan rumah. Bisa jadi kenalnya itu dari game, media sosial, atau bahkan kolom komentar. Nah di sini ya, peran orang tua perlu dimulai, yaitu ngobrol dengan anak tentang satu hal sederhana. Gak semua orang yang kita kenal di internet itu benar-benar kita kenal dan bisa dijadikan teman, bahkan teman dekat ya rekan Jati. Karena di dunia online, seseorang bisa aja menggunakan nama, foto, bahkan identitas yang berbeda dari kenyataannya. Nah, UNICEF Indonesia juga mengingatkan anak-anak untuk berhati-hati ketika menerima permintaan pertemanan dari orang yang belum dikenal dan mengecek terlebih dahulu siapa orang tersebut. Dan ternyata ini bukan kekhawatiran yang dibuat-buat ya. Dalam kajian UNICEF Indonesia yang dipublikasikan pada tahun 2025,

Lalu, sekitar 32,1% anak yang diteliti pernah membagikan informasi pribadi kepada orang yang tidak mereka kenal secara langsung. Bahkan, sekitar 24% pernah bertemu secara langsung dengan seseorang yang sebelumnya mereka kenal lewat internet. Namun gak nyar kan jati ketika kita berbicara tentang keamanan internet dengan anak ya. Sebenarnya gak harus dimulai dengan jangan main HP atau jangan punya teman online. Bisa dimulai ya dari pertanyaan sederhana. Kalau ada orang baru nih yang ngajak ngobrol, biasanya kamu ngapain? Nah, di situ orang tua bisa mengajarkan bahwa nama lengkap, alamat rumah, nama sekolah, nomor telepon, password atau lokasi kita itu bukan informasi yang boleh sembarangan diberikan kepada orang lain. Dan yang gak kalah penting ya, anak juga harus tahu bahwa kalau ada percakapan online yang bikin mereka gak nyaman ya, mereka boleh berhenti, memblokir, dan cerita kepada orang dewasa yang mereka percaya tentang apa yang sedang mereka alami. Nah, UNICEF juga mendorong anak untuk bercerita ketika mengalami sesuatu yang mengganggu di media sosial. Nah, jadi internet gak harus jadi tempat yang menakutkan buat anak rekan jati, di mana kita cuma perlu membekali mereka dengan satu prinsip sederhana. Boleh kenal banyak orang di dunia maya, tapi jangan buru-buru memberikan kepercayaan, apalagi sampai memberikan informasi pribadi yang nantinya bisa disalahgunakan. Karena rekan jati di internet ya, kita mungkin tahu siapa yang sedang kita ajak bicara, tapi belum tentu tahu ya siapa sebenarnya orang di balik layar.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Inilah 103.6 Jatim FM.
1: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103.6 Jatim FM.

Ya, rekan Jati, Anda pernah nggak sih ngasih HP ke anak dengan niat, ya udah deh nonton aja ya sebentar ya. Tapi tahu-tahu udah pindah nih dari satu video ke video lainnya. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya bukan cuma berapa lama anak memegang HP, tapi juga apa sih yang mereka lihat selama berada di internet. Karena algoritma di media sosial atau platform video biasanya akan terus memberikan rekomendasi berdasarkan apa yang sebelumnya pernah ditonton. Artinya anak bisa aja nih awalnya cari video edukasi atau hiburan yang sesuai sama usianya. Tapi kemudian muncul rekomendasi konten lain yang belum tentu cocok untuk mereka. Nah, dan ini memang menjadi perhatian rekan Jati. Kajian dari UNICEF Indonesia yang diterbitkan di tahun 2025 menemukan bahwa sebagian besar anak di Indonesia menggunakan internet setiap hari, sementara resikonya termasuk paparan konten yang tidak pantas dan pengalaman online yang membuat anak merasa tidak nyaman. Bahkan 42% anak dalam kajian tersebut mengatakan bahwa mereka ini pernah merasa tidak nyaman atau bahkan takut karena pengalaman mereka di internet. Dan mungkin pendekatan yang bisa kita lakukan rekan Jati bukan cuma mengatakan untuk jangan buka ini, jangan lihat itu. Tapi coba sesekali ngobrol sama anak tentang tadi lihat apa sih di internet? Ada nggak sesuatu yang bikin kamu bingung atau nggak nyaman? Nah, pertanyaan sederhana bisa membuat anak merasa mereka boleh nih untuk cerita tentang apa yang mereka lihat sebelumnya. Bukan malah takut dimarahi ketika menemukan sesuatu yang tidak mereka mengerti, yang muncul sendiri gitu ya rekan Jati. Dan UNICEF sendiri juga mendorong anak untuk melaporkan konten atau pengalaman online yang membuat mereka terganggu dan mencari bantuan dari orang dewasa yang dipercaya. Dan mungkin hal ini butuh waktu ya bagi sang anak untuk mengerti kalau ada sesuatu yang gak nyaman, boleh kok dilaporkan ke orang tua. Jadi memang kita harus selalu waspada dan memperhatikan tentang tontonan ataupun tentang apapun yang mereka buka di internet. Dan kita membiasakan mereka untuk selalu berbicara, ngobrol tentang hal apa yang membuat mereka gak nyaman sebelumnya. Jadi sebenarnya memang ya rekan Jati, internet itu nggak harus jadi musuh anak. Internet bisa jadi tempat belajar, bermain, dan juga mencari informasi. Tapi ya tentu, anak perlu ditemani dengan literasi digital, di mana yang perlu dihindari dan kapan harus meminta bantuan. Karena memang ya rekan Jati, kadang masalahnya itu bukan anak terlalu lama memegang HP, tapi kita nggak tahu apa yang sedang mereka lihat di layar. Jadi mulai sekarang ya, mungkin harus lebih waspada dan semoga anak-anak kita terhindar ya dari konten-konten negatif yang ada di internet.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: The heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, kalau kita ngomongin ya tentang anak dan juga internet, biasanya yang langsung terpikir adalah, wah harus dibatasi nih waktu main HP-nya, gak boleh lama-lama. Padahal ternyata persoalannya itu gak sesederhana itu ya. Menurut laporan dari OECD di tahun 2025, dunia digital memang memberikan banyak manfaat untuk anak. Mulai dari belajar, mencari informasi, bermain, sampai berkomunikasi dengan teman. Tapi di sisi lain ada juga resiko seperti konten yang tidak sesuai, cyberbullying, penggunaan media digital yang berlebihan, sampai masalah keamanan online. Nah, kalau kita bahas tentang cyberbullying ini ya, atau perundungan di dunia nyata, ini adalah bentuk perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Bisa terjadi di media sosial, Rekan Jati, platform chatting, game juga bisa, dan cyberbullying ini merupakan perilaku berulang yang emang ditujukan untuk nakut-nakutin gitu ya, yang ngebuat sang anak marah, terus juga membuat mereka merasa malu dan menjadi sasaran karena sang anak nggak tahu nih apa yang harus dilakukan, dan mereka juga merasa takut dan nggak nyaman karena nggak pernah menemukan hal yang serupa mungkin di dunia nyata ya, Rekan Jati. Dan tentu Rekan Jati, cyberbullying ini merupakan perilaku berulang yang ditujukan dan biasanya menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto yang memalukan tentang seseorang di media sosial. Kemudian juga Rekan Jati, anak-anak yang masih belum memiliki bekal akan kejahatan di internet tentu akan merasa takut dan juga merasa kalau mereka tidak cukup layak nih untuk sekedar bermain game mungkin ya. Dan juga Rekan Jati, bullying secara langsung atau tatap muka dan cyberbullying ini sering dapat terjadi secara bersamaan. Tapi kalau cyberbullying ini meninggalkan jejak digital, sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna untuk memberikan bukti ketika kita membantu menghentikan perilaku yang salah ini. Nah, WHO juga menyoroti cyberbullying ya sebagai salah satu persoalan yang semakin penting, di mana dalam data WHO Europe tahun 2024, sekitar 1 dari 6 anak usia sekolah dilaporkan mengalami cyberbullying ini ya. Dan dari sini kita bisa lihat kalau mendampingi anak di era internet bukan berarti orang tua harus mengawasi setiap detik. Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan untuk ngobrol, untuk sharing tentang apa yang sedang mereka alami. Dan jadi mungkin ya Rekan Jati, prinsipnya sederhana, di mana kita tidak hanya memberikan akses di internet, tapi kita juga memberikan bekal untuk menghadapi apa yang ada di internet. Karena internet akan terus berkembang, di mana yang kita harapkan bukan anak yang takut menggunakan internet, tapi anak yang tahu nih bagaimana menggunakan dengan aman dan juga bijak.

Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan kita ada Adele dengan satu lagunya ya, When We Were Young, yang baru aja membawa kita ke 34 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Sebuah nomor bagus yang penuh makna, rekan jati, dimana mungkin di sini kita tahu ya kalau Adele berusaha untuk bercerita ataupun memberikan sebuah kenangan yang gak akan pernah diulang lagi ketika ia muda. Ketika semuanya berjalan dan ya kita gak bisa balik seperti dulu lagi ya. Tapi dia ingin nih mengabadikan kenangan tersebut untuk terakhir kalinya. Dan tentu rekan jati, kita ingin memberikan kenangan terbaik juga ya untuk anak-anak, untuk sang buah hati, dimana kita sebisa mungkin memberikan dunia yang bisa mereka kenang ketika dewasa nanti, dimana mereka tumbuh dengan baik, dikelilingi dengan orang-orang yang menyayangi mereka, dan tentu konten-konten dari internet yang bisa mengimbangi pertumbuhan mereka menjelang remaja ataupun dewasa nanti. Tapi ya rekan jati, memang sekarang ini ada hal yang harus menjadi perhatian ketika anak berurusan dengan orang-orang di internet, dimana kita gak tahu rekan jati mereka ini siapa, asalnya dari mana, dan juga intensinya apa nih ketika mereka bertemu dengan anak kita yang bahkan tujuannya cuma ingin mencari hiburan atau jawaban atas pertanyaan mereka. Nah, tapi Anda pernah gak sih ngeliat anak yang awalnya bilang, sebentar aja ya, Ma? Tapi tahu-tahu udah setengah jam, bahkan lebih untuk main HP gitu ya, untuk stay di depan layar. Karena kita mikir, ini anak kok susah banget ya berhentinya untuk main. Nah, ternyata persoalan ini bukan selalu soal anak yang sengaja membangkang. Yang perlu kita lihat juga adalah pola penggunaan internetnya. Di mana sebuah penelitian yang melibatkan lebih dari 200 ribu remaja usia 11-15 tahun di 40 negara, rekan jati, menemukan adanya hubungan antara penggunaan media sosial yang intens atau bermasalah dengan kesulitan untuk mulai tidur. Yang paling kuat justru terlihat pada pola penggunaan yang lebih sulit untuk dikendalikan. Nah, jadi bukan berarti setiap anak yang suka scrolling pasti akan mengalami masalah tidur ya. Tapi penelitian ini memberikan gambaran bahwa kebiasaan digital sebelum tidur emang layak untuk diperhatikan rekan jati. Apalagi kalau udah muncul pola seperti bentar lagi ya. Tapi lanjut tidur lanjut scroll lagi gitu ya. Atau anak merasa harus selalu ngecek notifikasi dari media sosial mereka. Nah, penelitian terbaru lainnya ya, yang terbit di tahun 2026, rekan jati, juga menemukan hubungan antara penggunaan media sosial yang bermasalah dengan meningkatnya gejala kesulitan perhatian pada remaja. Para peneliti sendiri juga menekankan bahwa hubungan ini nggak berarti media sosial otomatis menjadi penyebabnya. Jadi untuk orang tua mungkin yang perlu diperhatikan bukan cuma pertanyaan, berapa lama sih anak saya main HP? Tapi juga, apakah anak saya masih bisa berhenti ketika waktunya berhenti? Apakah mereka masih merasa punya batasan ketika bermain HP? Karena ada bedanya ya rekan jati antara anak yang menggunakan internet untuk bersenang-senang dengan anak yang mulai merasa sulit untuk mengendalikan penggunaannya. Dan pendekatannya nggak harus langsung dengan marah-marah, bisa dimulai dengan aturan sederhana di rumah ya. Misalnya punya waktu tanpa gadget menjelang tidur, kemudian orang tua juga ikut menjalankannya tentu. Karena seperti yang kita tahu, orang tua adalah contoh terbaik mereka di rumah. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua, tentu sang anak juga akan ikut ya, secara itu merupakan contoh satu-satunya di rumah dan yang paling sering mereka lihat. Karena kalau anak diminta berhenti scrolling, sementara orang tuanya masih sibuk scrolling ya di sebelahnya, bisa jadi negosiasinya panjang. Ibu kok nggak berhenti? Ayah kok tetap main dari tadi? Kok saya harus berhenti? Kan nggak adil. Jadi intinya ya, bukan internetnya yang harus dijauhi rekan jati, tapi kebiasaan penggunaannya yang perlu kita bantu supaya tetap seimbang.
main HP-nya ada, istirahatnya ada, dan belajarnya juga tentu tetap menjadi prioritas bagi sang anak yang terus bertumbuh. Loving can hurt.

Rekan Jati, internet emang udah jadi bagian dari kehidupan kita ya, termasuk kehidupan anak-anak. Jadi tugas kita bukan sekedar menjauhkan mereka dari layar, tapi menemani mereka supaya tahu kapan harus berhenti dan apa yang aman untuk dibagikan dan kepada siapa mereka bisa bercerita. Karena pada akhirnya ya, teknologi emang boleh semakin canggih, tapi peran keluarga tetap tidak pernah tergantikan. Dan semoga Rekan Jati hari ini bisa menjadi pengingat kecil untuk kita, di mana anak-anak emang boleh menggunakan internet, boleh menggunakan teknologi yang memang udah menjadi bagian dari kehidupan, tapi tentu kita sebagai orang tua tetap mendampingi dan menjadi teman terbaik mereka, di mana mereka bisa sharing, bisa bercerita dan ya mengungkapkan isi hati nih ketika mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka enggak nyaman di internet. Dan semoga Rekan Jati kita dijauhkan ya. Kita sebagai orang tua dan anak-anak kita dijauhkan dari hal-hal negatif dari internet, dan semoga kita selalu bisa mengambil hal-hal terbaik yang ada di media sosial, di tempat-tempat di mana kita bisa menghabiskan waktu mungkin ya selama beberapa menit di internet. Yang kita gak tahu nih isinya pasti banyak sekali Rekan Jati, tapi semoga hal positif selalu datang ya kepada kita dan keluarga. Dan usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Selasa 8 September 2026. Semoga Rekan Jati kita selalu dipertemukan dengan orang-orang baik dimanapun kita pergi. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga komunikasi dengan orang-orang tersayang, dan tentunya tetap bijak berselancar di dunia digital. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tangan kita adalah ponsel yang terhubung dengan jutaan manusia. Media sosial adalah amanah yang besar, dan kita harus bertanggung jawab atas setiap kata yang kita bagikan.
2: Seringkali kita lupa bahwa di balik layar ponsel ada manusia lain dengan perasaan, dengan keluarga, dengan harga diri. Sebelum kita klik bagikan atau kirim, bertanyalah kepada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini akan bermanfaat atau malah melukai?
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Ya.

0: Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, dan janganlah seorang wanita mengolok-olok wanita lain. Dan janganlah kamu mengunjing satu sama lain, dan janganlah memanggil satu sama lain dengan gelar yang tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 18.
1: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
0: Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran mengajarkan agar kita selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, menjaga ucapan, dan tidak merugikan orang lain. Prinsip ini juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Ahzab ayat 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Prinsip ini berlaku juga di dunia digital. Setiap postingan, setiap komentar, setiap cerita yang kita bagikan adalah amanah.
2: Mari kita praktikkan bijak bermedia sosial. Pertama, verifikasi sebelum membagikan. Jangan sebarkan berita tanpa mengetahui kebenarannya. Kedua, hormati privasi orang lain. Jangan bagikan foto atau informasi pribadi tanpa izin. Ketiga, hindari komentar yang merendahkan atau menyakiti. Keempat, batasi waktu bermedia sosial agar tetap produktif dan sehat.
3: Ingatlah bahwa media sosial adalah cerminan diri kita. Apa yang kita bagikan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Mari kita gunakan platform ini untuk berbagi kebaikan, inspirasi, dan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
4: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Stand up.
1: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jati FM

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
4: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
6: 103,6 Jati FM.

0: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jaffy FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Bek sagai sedara putus semangat. Pio siat menyeka lelah. Bantam lai mesti berkuat. Usaha beligat, bek pantang menyerah. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Iya, sertul. Hei, koma 6 Jati FM, Daruf Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Jalan Wedana, Lembuy 57, Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, alhamdulillah, merempuk kelayangan ayah pulau di zona Poh Cakra. Ya, edisi uronyo, uro Selasa, 8 September 2026, ya. Puhaba uronyo, semoga ban mandum sehat, ya. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang tengah beristirahat, selamat beristirahat, ya. Semoga uronyo menyenangkan, ya. Lagi biasa, lagi kaim, sampo polimeng, luntuan pengen rekan Jati di Batmanteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa, lagi kaim sambil lantai dengan lagu Aceh. Nah, pembahasannya membuka zona Poh Cakra edisi kalinya. Coba terdengar lagu dari Azhar Sandi. Puji dulu ya.

0: Iya, sertul he komanam jati FM taruh Banda Aceh riwang tema di zona poh cakra uro Selasa ya tanggal 8 September 2026. Dua buah lagu membuka zona poh cakra edisi kalinya. Ya, dua-dua lagu menceritakan tentang kopi. Jadi pu tema urunya ya. Yang kenyan ya, nah berkaitan dengan kopi ya. Oke, rekan Yati lunuk sapadila yang tengah konsen ya, mungkin sambil istirahat ya. Dan mungkin kopi bak samping ya. Oke, jadi rekan Yati uronyo takalan sabo pemandangan yang mungkin mulai kasadar ya. Warung kopi di Aceh. Nah, ya kan dulu warung kopi di Aceh kan? Iya, dari kampung sampai kota cukup beli warung kopi kan. Nah, jadi cerita aja benar kan Jati ya. Uroje ya dulu, dulu Uroje warkop nyan ken khas ya, warkop di Aceh khas ya. Di Pakji khas saya. Khas ji kan dapu kopinya di ke ya, di ke gede ya. Bak pintu tamang, kayaknya. Nan kalian lagi nyan? Ya, betul ya. Dapur kopinya mbak pintu tamang ya, mbak dike ya. Asap inan me kupoi-kupoi le ya. Kemudian toke urung po warung gadok kopi ya, barista ya. Nyan dari kampung sapo kota menan ya. Tapi jino rekan yatim yang kalen, yang neperhatikan le warkop yang kage pinah dapur warung ke deholikut. Nah, kulih lekut kan? Gleh bersih ya. Ruang pekun luang lebih luah untuk urung duduk ya. Jadi pertanyaannya rakan nyati kan? Wate nakala lagenyan nyopo ikut zaman. Warung kopi jino pe ka ikuti zaman supaya warkop lebih modern dan nyaman atau tanyo kagadeh tradisi ya. Yang membuat warkop di Acehnya beda dari warkop lain ya. Nah, jadi rekan-rekan dapur dikenya, dapur warung kopi di dike gede ya, mbak pintu tamengnyan kon cuma untuk masak ya. Nyan istilahnya lagi panggung ya, hiburan ya. Nyan tempat tanya ngobrol sambil takalen pekeun urung barista pegat kopi ya. Jadi kiban menurutkan nyatinya, pekeh memang tanya jenuh kagadeh tradisi atau ikut zaman ya. Dan pakan urung tuha uroje, urung indatu tanya uroje, gepeget dapu kopinya di ke kede ya, atau bak pintu tamang ya. Mungkin nak cerita ya. Silakan yang kena gabung 0651 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Oke, langsung dapat penelpon ke phone na Oma di chat ke Ung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mayam Jua.
0: Wah, apa Oma aronya?
1: Apa itu, Mayam Jua?
0: Oke, dengar Pak Oma di rumah.
1: Jadi, Mayam
0: Jua. Gimana, Oma?
1: Boleh.
0: Oke, Oma, Oma pastinya Roje kan, Oma kalah kopi kan?
1: Iya yang juga.
0: Oke, pasti Oma kalian Roje dapur kopi yang kan di gede, bak pintu tamang, kayaknya.
1: Yang juga.
0: Nah, Jino kah berubah kok diholikut ya? Nya menurut Oma peke memang gadah tradisi peka ikut zaman dan pakan urung uroje ya, urung si tanya uroje ke buka dapur di ke kede pak pintu ramang.
1: Mungkin
0: karena sesuatu dari lain hal. Sesuatu dari lagi banyak Oma.
1: Karena sama pun ikut musani. Karena dan ada jadi bukti yang ada baru tapi tiada karena itu hal yang meraya ya.
0: Ya.
1: Kopi kebeli kot ayah, dapur
0: likut.
1: Kayaknya langganan oma ya.
0: Oh, menan. Ini langganan kopi oma.
1: Alhamdulillah, ada bosu, bak sago, angin jalan. Nyalah, jalan penuh goro jamu, nyalah, tak bak sago, yang dimen. Itu yang lantai dua, yang telah kedean ayah yang bangsan es campuran. Yang itu ya. Karena punya situasi dan melihat. Tapi yang itu gue hari raya sa'i.
0: Oke, di Google.
1: Tapi dah punya ya. Oma baru akan dia punang. Ya. Mengat kalau pina bila rumah kare nu kawenya ya.
0: Oh ya oma ya ya. Likut urum. Nah, di likut urum karano mah.
1: Ah, di sampingnya ni ada sampingnya dua boh na ya.
0: Okey.
1: Mana ni kaya nak kasi dalam ya.

0: رأيك فينا؟
1: الشوارع عندنا من لفان بولا عندنا بيت أمان مثلا دي غير سيارة من المسونة
0: كيبانو ما؟
1: سيارة من المسونة كما يهدي
0: بوه هاجب أمان؟ Okeynya so oma double nya hana terang hana jelas oma.
1: Oh ya.
0: Iya kan foto hana jelas wah mungkin tahu radio oma.
1: Iya nya hana tol ya kaji radio.
0: Iya kan betul ya.
1: Iya ya menan kaya ya. Di nucu mungkin oma nak kopi arang sih, mari kunci budu ayah.
0: Oh, mantang ke pakai ya na tradisi.
1: Ayah, orang di satu pun kutiarang kalau mahian.
0: Ya, ya, ya. Get oma.
1: Macam kalum siap bin antu ambang Ameri bang Siliwando kayana Kaeli itu nak cek bitri cepri. Dan teman-teman tu ayah tua ya.
0: Get oma.
1: Mandum tu ayah selamat bertugas sukses abe sehat abe mudah rezeki selamat iman dunia akhirat.
0: Amin. Lagu apa oma?
1: Lagu terserah ya.
0: Okay, get oma. Terima kasih oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma di chat keung ya Bu Nona coba-coba gabung. Nah Yahbit ya silakan Yahbit ya di dalam ujung. Rekannya ti pakan urung ya indah tu tanya awai kan kepeget dapu kupinya mbak ke gede ya atau mbak pintu ya. Nyo menyerta kira-kira beno ya. Nyo sebago pekernya sebago gimana bukan ha? Gesambut ya, gesambut pelanggan mungkin ya, sebab selamat datang menana. Dapur dike yang berfungsi gesambut pengunjung dengan aroma kopi yang khas ya. Jadi pekun be kopi yang ban gesaringnya langsung tercium oleh urung yang pengunjung yang jak ya. Nyopi bertindak sebagai pekunnya penarik pelanggan alami ya. Hana perle papun iklan raya. Kayaknya.

0: Iya, sertul he koma 6 Jati FM taruh Banda Aceh uruh pekan ya. Menteng na uruh pekan lewinyo menteng pasti ya menyedi oleh karing pajan uruh pekan ya bit. Oke, di waktu di zona poh cakra rekenyati nasabo hal kecil nasabo hal ubud di warung kopi Aceh yang mungkin menyatakan kalian sederhana tapi sebuah teji menarik untuk tak buka pegah ya. Uroji dapu warung kopinya kan di ke gede atau bak pintu tameng ya. Ya, di sini na asap kopi suglah ya atau aktivitas ge geraci kopi pesanannya mandum tak kalian di ke gede ya. Tapi jino lu warung kopi ya ka justru ka ge pindah gede ulikut ya. Ipegah supaya lebih rapi, lebih nyaman dan ge ikuti konsep jamun jamun jino. Tapi pertanyaan ji rekan ti pekeunyo tanda warkop di Aceh ka ikut jamun atau justru nyo ka gadeh salah sabuh tradisi. Karena bagi sebagian orang, ngopinya kan cuma soal rasa kopi, tapi tentang pagiban kalian kopi jipegot ya. Dan merasakan suasana warkop, khas warkop di Aceh ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Hai, apa kan juga tahanan, Abid?
1: Apa kan om-om, ya?
0: Oma, kak ya, oh.
1: Oh, baru nak kerja om-om, ya.
0: Waduh nak oma, urunya pina oma.
1: Nasi onyo kah ini?
0: Kabno, manfaat rono.
1: Nenek kan ayah, nenek saya si ketiga.
0: Yang pastinya Yabit sang di luar rumah kadang ah, Pak no Yabit.
1: Oh, di luar rumah, cuma oma, mana kita mau dia oma?
0: Kak, gua oma.
1: Oh, gua ya, kagum kuasai.
0: Katau tungkup gua.
1: Nah,
0: aduk tungkup ke dia. Karena tungkup. Tiada kat rumah. Ya.
1: Tak jujur ni dah mau.
0: Eh, gua lo mungkin tu kadang apa put lewat kadang.
1: Ya, ya, ya.
0: Kiban yo pel apa dia bino di belang pu lampu.
1: Lampu hong tong wisata. Oh, wah, indah
0: sekali. Oke, selamat bekerja ya, Bit. Semoga menyenangkan urunya.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya. Ini enggak sih, bro, ya, Bit. Nah, tu, tu bilih-bilih dah ada, ya, Bit.
1: Alah, nyampung ke ayat ini,
0: bro. Haa, kalau dah ada bilih dah ada ongkut mesin, ha? Tu mendum, ya, Bit, ha?
1: Bro, ya, ya, ya.
0: Okey, ya, Bit. Dua rojah kan warung kopi. Di Aceh kan dapur yang ke, berga. Ini kau likut. Ya, ya, kan? Nak kalah lagi, kan?
1: Ya, betul, betul, betul.
0: Nah, ni kibar, bro, ya, Bit. Apa ke memang ikut zaman atau ke gadah tradisi?
1: Suka gadah tradisi ya. Tradisi baru ini. No.
0: Pekan orang orang tuh zaman orang je buka dapur kopi baik di ke gede.
1: Jadi aku je apa ikan lon lego apa ikan lon nyaji pun yang gede kopi.
0: Oh.
1: Apa ikan lon lemah lagi. Ya. Ada itu saya di dalam kopi ini. Ini aku dapur kopi kau lego tu je.
0: Ya,
1: nak tak malu ni orang zaman lah. Berarti namanya itu ni tuan nampak tua bayar kan senang dah pura pura punya.
0: Ya, ya, ya. Berarti Yabit menjadi kopi yang lebih galak pula tempat dapur kopi baik ke kedai pun yang kamu dah lewat nyawa Yabit. Tapi menyebab panamasnya mentang-mentang ke kedai kopi warung dapur je ya, ya bin.
1: Mana kau dalam je apa nama?
0: Oh, dalam je. Okey, mentang baik ke bintu tamang. Menyebab sagonya ya bin, sago simpang tujuh kena warung kopi nah ya bin.
1: Nah,
0: yang jalan kedai
1: kau. Kau dalam mandum.
0: Oh, kau dalam mandum ya, Bit. Nah. Kau berubah mandum ya, Bit. Nah.
1: Ya, ya.
0: Okey, ya, Bit. Ya, Bit. Lagu orangnya apa, ya, Bit?
1: Lagu pandai juga, Pak. Lagu Kurung Darui.
0: Kurung Darui, ya, Bit. Gaya, ya, Bit.
1: Oh, sama dia, ya. Dia waktu air.
0: Oh, judul apa, ya, Bit?
1: Kemenyan Lampu.
0: Kemenyan Lampu. Ya, Mak Bit, nak dengar radio?
1: Ya kerja
0: sih banyak ibu deh pak. Oh tak nak tuh. Assalamualaikum Mak Bid.
1: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah. Oke, Mak Bit. Semangat Mak Bit, bro.
1: Semangat ya, Bit.
0: Oke, nak kedeng salam-salam ya, Bit.
1: Salam ke ya, Haji. Dan main-main ya, dan nyatirat. Tutup sahinan terus.
0: Amin.
1: Suka Eli sebaik. Suka ayat di Korea. Kekirma, bawa beli. Suka Jiti di Sabang. Kenek, kenek di. Wadun ke. Tolong ya. Sukari dengan Kak Kamalia.
0: Ya.
1: Nadalam dong. Eh, bandu-bandu lagi ya, Bu.
0: Gaya, Abid. Semangat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ya, Abid. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Nona, ya, Abid. Nak sapa Kak Eli, ya.
2: Makasih Habib, semoga bahagia sampai UM2.
0: Amin.
2: Yamin, kayak Habib leh yang. Ya Habib kan dah mahu bubu dah jum. Ya Yamin tu leh urungkan amin ayah.
0: Oh benar, ya Yamin. Kau
2: sampai rezeki kau yang.
0: Get Kak Eli.
2: Wan.
0: Kak Eli pasti wate mungkin nah kalau kopi ya Kylie pasti kalau
2: Kylie memang penggemar kopi ya yang
0: nah nyom yang belum belum kau bawa orang kopi kan ini kan beda kan urusnya dapur kan ini baikku gede
2: ya betul ya ya
0: urusnya kau ikut
2: tapi kampung-kampung mantang na ikut sih ayah
0: mantang kampung-kampung awal Kylie kan
2: lagi kamu ke dalam butuh mantang sih na ya ikut-ikutnya nah.
0: Tapi menyajino kan kak beda kak Eli
2: nya kumpul berapi yang sana lagi banyak ayam.
0: Ya menurut Kak Eli pun memang ka gadah tradisi pe ikut jamun dan pakai nurung tuha jamun ke pegat dapur bagi ke kedai.
2: Saya yang sebenarnya ke pegat ikunya tanya yang pertama pada jak papa mantan pada umannya warung kopi kata naju ina ya warung kopi ya. Alian tipu tipu no tanya pada jak di dapur sana juga ya anda payah jauh ikut.
0: Okey ya ya ya.
2: Kalau pada jak saya duduk sendiri yang tiap dua kopi kan. Kita duduk inan terus ke dapur yang mestinya dah duduk saya rasa antu inan kopi sabo ber dah kena yang cute dan yang kan. Ini saya tak siap juga ikut tak duduk minta awak tempat. Nyo ini ada yang kata duduk ile, bijak awaknya mak tanya. Jadi, waktu bijak awak yang mak tanya, kan? Hai karena mesti kemajuan jamun yang cium cium sana lagi kan? Tapi mak punya muda, jadi yang punya pulang dia berkenan dengan saya yang mengganggu orang yang ayah kan?
0: Okey, ya, ya.
2: Tapi urur awak yang mengganggu memang kagak yang galak lagi yang kadang kan? Jadi punya mesti je, you know, sana kena ulikut ke dia. Saya nak ulikut tak, tapi mesti je yang yang kan. Agak pertengah-pertengahan lah sikit. Agak samping, yang buat je hana leka lah raga kan.
0: Ya.
2: Tapi punya gampang-gampang manteng buat apa.
0: Manteng lah.
2: Jadi memang ada pesan tinggal, ada yang mesti urung-urung lewat PO nya, warung kopi yang kan. Cuma ini Pak Mahanda Kalan sih memang mandu melangian ayah warung kopi je. Kalau memang kalau pesan, lama istimewa lah kan.
0: Estetik ya.
2: Luar biasa memang yang ada apa gam dari jauh mana sih kata rupanya warung kopi si julianya ya kan macam merek tu mangian nanan di warung kopi man hebat sih ini salah kopi kopinya tanya ya kan sebab kebanggaan sih bagi tanya orang Aceh ini mana ada jak karena warung kopi tidak Jawa
0: ya ya
2: ada tempat warung kopi ya nah, jadi warung bu warung inya di kota-kota payah lah kalau nanya. Tapi minyak tanya, warung bu warung inya sih memang anak jauh-jauh hanya. Senang lah bahagia bangga lah tanya orang Aceh ya. 5 juta warung kopi memang kalau luar biasa 5 juta juta lah. Dari desa sampai ke kota memang kalau luar biasa tanya warung-warung kopi.
0: Kak budaya Kak Eli.
2: Ya betul. Tanya-tanya orang inya pun pergi kopi. Malun dari ubud kan memang dia kopi ya yang. Nyunjak warung je kopi, mesti di rumah, mesti lembut ke kopi yang yang kan.
0: Okey. Get. Okey, Kak Eli, nak request lagu Kak Eli?
2: Nah, ya, lagu Sabah dari tu, ya, yang mangat. Dari ni, orang mantam. Itu Mego Sira, ya.
0: Mego Sira.
2: Dari Cik Zura, ya.
0: Iya, Kak Eli.
2: Mana yang mengingatkan adik Radilu, nah, di Pekan Lancang Paru. Masa-masa kecil belum berjelunjak kenal. Mak ini kenal di meja Ali Pak Radi nak.
0: Ini mantang nak lancang tirai nak.
2: Mantang, mantang ayah.
0: Oh, mantang lah.
2: Tapi cuma nak meja dalam tempat nak kan anak keluarga Cina kan. Nah. Salam yang pun ke ayah, semoga bersehat sabi nan, berkah umur, berkah rezeki sikit.
0: Amin.
2: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga ayah sikit nan.
0: Amin.
2: Juga sampai selesai nanti. Untuk Isan sikit, semoga bahagia sabi dengan keluarga agaknya. Dan ke mandum-mandum punya jati, semoga bersehat mandum. Ratu wasi untuk ya abi dengan mak abi, sabul bahagia sabi si dinan di lam ujung. Untuk Kak Inang si Arinda si di lam reng, untuk Umi dengan Tungku di Minasa Papua, semoga bersehat sabi si. Oma dengan Pak Afan yang nadi ceku, semoga bersehat-sehat sabi si. Kak Ani di Turki, semoga jualan Kak Ani selaris manis sabi. Untuk Teteh yang nak di Ulka, di Pekan Kurung Raya, semoga abu sehat si dengan keluarga agaknya. Untuk anak kebun si di Belang Ulam, untuk Dekwar yang nak di Prada, di Lingki ya. Untuk anak si di Prada, untuk Ferry Faisal si di BB, untuk Andes Mon Ngomedi si di Montes, untuk Cik Mat, semoga Cik Mat laris manis jualannya ya. Untuk Dek Maneh yang nadi Sabang, semoga sehat sih dengan keluarga buatnya dan terus bahagia sabi sih. Untuk Mama di Sabang sih, untuk Kak Nur di Pulau Aceh, semoga sehat sabi sih. Untuk Nazar sih dengan Urin Cikoknya, nganu yang belum sehat sih di Lamdom. Untuk Rahmah di Sibre, Ajir, Surya Al-Mansur sih. Makna dengan Setri, semoga bu sehat sabi makna dengan Setri. Dan warga-warga peniti yang lain, semoga bu sehat di peniti. Untuk Wak John yang nadi Geli Genting, dengan keluarga bu sehat di Nek Din. Untuk Bang Rusli yang nadi Surin, semoga bu lelong langganan Bang Rusli uronyo. Untuk Amir Mahmudi yang nadi Waila Barat, semoga bu sehat juga dengan keluarga. Untuk Pak Mukhtar si yang na di Waila Induk, semoga bersehat si dengan keluarga agaknya. Radi di Pijai, untuk keluarga Kak Ili yang na di Pijai si, semoga bersehat-sehat sabi si. Untuk Basri dengan Muksal, semoga ambu kompak-kompak sabi yang di Sigli. Untuk Al-Kosar si di Kemantanjung, untuk Isan yang na di Padang Tinggi. Dan untuk Kanda Syuhada, untuk Erna di Pelanggahan, Kak Cukiana si di Kampung Mulia, Wak Dul di Kampung Keramat, untuk Yahgas yang nadi Lampulo, Ayah Mae yang nadi ujung di Bate, untuk Solom ya.
0: Ke Solom kali.
2: Ke Kak Cik yang nadi Jantoh si, tu Mami Azet si, semoga bersehat sabi Mami. Untuk mandum-mandum lah ya dengan tengah mantau. Untuk Kak Rizka Yana si di Lambaru, untuk Kak Aisyah yang mantau tadi ngeri suara si Pak Syafi'i yang anali tadi ngeri suara, Cuk Kak Jamaliah dengan Cuk Kari si di Lampu Lurut Senggam Busehat si goknya. Untuk Mawardi si di Cikgu, dan tu mandum-mandum rakan yati Pat mantau berada, semoga busehat mandum ayah.
0: Laguna
2: ya.
0: Laguna, Kak Eli.
2: Terima kasih ayah.
0: Sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Kak Cik.
3: Kita punya ya.
0: Ya Kak Cik.
3: Kita temaji.
0: Temaji Kak Cik. Iya, Kak Cik, menyeneka warung kopi uroje dengan warung kopi uronyo pun beda, menyeneka lain Kak Cik.
3: Beda warung kopi ino ya, ino itu lihaju. Kibangkeun warung kopi itu lih, barari yo oh kalengnya ya.
0: Ya, ino itu lih kafe.
3: Ya, ya, muka juga nang ke kafe na ya.
0: Oke.
3: Olehnya kompi ino ayah itu duk ilikut urung magun ino kon kopi pakai wifi nampak barang kopi. Tadi urung ni dari yang kamu yang kejut ialihkan ke dia ilikut.
0: Iya, jadi pakon Kak Cik warung kopi awai kan dapuji di ke kede bak pintu tamang ibu kan. Jino kan, Jino kan berubah kau ikut. Kira-kira dan urung tuha jaman uroje bakan gebegat dapur kopi bak di ke kedai apa kan dengan menan?
3: Nah ya, nyoro je kan. Jadi Di no ya nyoreje memang hanya tulis warung kopi ya harus saja aja langsung mbak warung kopi nan ibu duk itu nan mbak goh nyolong pun goh terkena warung kopi nan goh maju lah warung kopi walaupun warung kopi nasid orang nan lah jamu nah nanya ya pun hanya gagahnya nan ya madu-madu magun-gun kaya ya ino kanya arang kanya gah ino ya.
0: Oh menan.
3: Oh, kau hanya jangan kau magun kaya, kau hanya gagahnya, mungkin kau kompor kau dia. Yang hancur ni kompor kaya, kik magun kaya, kik magun dapu kaya, kau iya, nak buat kik pun kena. Hang dapu kena, sak kaya, bapak dia dia tu kena. Dan kau hanya ini, hai. Kau bawa awak. Ino, ino, taba ino, ayah kewa, kewa pakai wifi, olehnya ni, pun pokoknya memang beda ya. Ini kata KYC. Orangnya ramai orang duduk-duduk. Bak pun. Bak ruang jamu. Hanya kulit. Mungkin kadang mengganggu. KYC kadang.
0: Okey.
3: Kerisak. Itu. Gelam begitu. Dan cerit nan. Ngor jamun. Memang hanya pakai KYC. Orangnya hanya manggung ngongkah ya. Langsung manggung ngongkah ya. Ini di kulam. Di no. Yo, ino hanya hek dan ke warung kopi ni. Nama hek dan ke tak lupa pat. Yo, kai ke pati kat masyap ni warung kopi ya dah. Ini kada.
0: Maka dah urun tuk beruh ke kedai ke mana?
3: Ha?
0: Kada urun tuk beruh ke kedai. Masyap sikit kan kak cik?
3: Hanya ke maya anak tok-tok ayah yang ke kedai. Mucuali warung kopi. Yo, bakar-bakar dulu. Likut ayah kadang. Kadang.
0: Oh, nak nak kan ke kedai bakar-bakar lah.
3: Ya. Nak kenyaman ya.
0: Get kak cik.
3: Oh, lagu telah cik siapa ha? Oh, cinta sejati ke?
0: Lagu apa kak cik?
3: Cinta sejati dari Kamal Abi Ngocok ke duit kak di.
0: Salam Ana, silakan.
3: Salam yang pangkaan pun tak kaya berkat mudah rezeki besar awak ayah keluarga.
0: Amin.
3: Orang ke Abang, orang ke Abang Lon, orang ke Bendani, orang ke Mudra, orang ke Grup Surat-Surani, besar cabai tanpa kecuali. Orang lom ke penyari jati cik bertukar dengan Allah. So, Grup jati juga berlindung dari, dari segala mara bahaya. Orang yang lain ke Omar Pak Opan. Ayah.
0: Ya, silakan Kak Cik.
3: Orang yang ke Dek Radib, ke Kak Inong, ke Kak Nur Pola Aceh, ke Kak Ewe, ke Andesmon, ke Banyak Kebun, ke Yahbid, ke Pak Amri Ibu Negara, ke Dek Fitri, orang yang lain ya, ke Bambas, olehnya ke semua-semua mentong ya, Bu.
0: Terima
3: kasih. Terima kasih dengan satu-satu dunia akhirat untuk ayah. Ayah hati, kaya ilmu, kaya harta, batuk ayah hajat dan usisi ayah, ya.
0: Amin.
3: Terima kasih banyak, ayah, ya.
0: Terima kasih.
3: Ya, sama-sama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena sobno yang tamang na yabit na kaili dan kak cik. Rekan jati pakan urung awai gepeget warung dapur kopi nyo di ke kede atau ba pintu tamang ya. Nyo na sebab rekan jati ya. Ken gepeget asal-asalan menan. Jadi na filosofi je rekan jati ya. Mungkin meno nyo keterbukaan ya. Atau nyo bahasa jino transparan ya. Transparansi ya terbuka ya. Jadi gepeget dapur kopi yang dikegedainya bukti urung po gedainya jujur ya ke bukti kejujuran pemilik warung ya. Jadi pelanggan ya pengunjung jadi kalau langsung proses ya proses begat kopi jadi kalian i pakai kebersihan air ya kualitas kopi jadi kalian hingga mungkin jadi kalian si takaran susu yang dipakainya. Jadi nyu hanag som-som ya, artinya nyu jujur, kejujuran, transparansi.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Bek iri wate takalan gop lebih le nikmat. Buna tak ingat Allah berkahitanya secara berkala. Bek cita banding tapi bukaim syukur ke Allah. Menyelo syukur nikmat utama. Janji Allah menan sedara. Tetap konsen di serto 103.6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM.

0: Ya boleh lewat 11 menit waktu Indonesia bagian barat mantengan ayah pulau di sini lagu-lagu permintaan mono kalau ada dengar. Oke, di malam di zona poh cakra. Oke, yang tengah bekerja semoga hasil bootnya sesuai lagi harapan ya. Dapat lom telepon yang ke bergabung nah Kak Inong Lamrung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Silakan Kak Inong.
1: Ana dengar menapa nak aku tema ya.
0: Oh, ana dengar Kak Inong. Tema ronyo Kak Inong.
1: Iya.
0: Ya, tema ronyo Kak Inong mungkin Kak Inong kaim kalen-kalen kan. Beda warung kopi awai ngan warung kopi Cino. Menya warung kopi awai kan dapuji di ke gede atau bak pintu tamang. Menya Cino kan kau likut kan?
1: Nah,
0: jadi pekehnya memang ka ikut zaman atau kagadah tradisi. Apakah nurung awai ke peget dapur kopi bak ke gede? Ya, menang kain.
1: Oh, menang. Tapi menurut lain ayah menyayang awal liku tu liku tempat dapurnya liku di mana ayah? Ketitanya ayah kan liku ayah. Kan hanya mungkin likut. Karena kata si menyayang zaman ayah kata si ketika abah pintu hanggu biduk ayah. Karena menyayangnya menghalang liku ayah perkenan kata si tetap. Tapi munyo tanya bak samping dadu ayah kon hana tutup arteki ayah. Nah, jadi munyo ino likut ayah karena likut munyo liku dapudu ayah arteki tutup ayah. Munyo likut ayah arteki deha ayah. Jadi ada orang tamang pi ide likut ayah laki kupi ayah ko liku le. Munyo koje ayah liku. Nombor kupi dah bawah nya tak ada pon Honda ayah kai keng kupi ayah. Tapi punya ikut ayah itamong ilai ayah. Kata ki dahnya ayah itamong ayah. Kon cara datun ayah. Mah jaman ayah lain ayah. Karena aku pegah lewat tu lah. Jaman aja duduk liku ayah tu. Tutup kata ki. Tapi punya ino ayah kali ikut ayah aku pegah tempat kupi-kupian ayah. Karena tanya ayah ilikuan ayah tutup arti ayah. Walaupun tanya nyebut ada zaman memang ayah got ada zaman lah kan. Tapi menyebut tugas lewat Tuhan menyebut iliku ayah kurang got ayah. Ada pun tanya dah pegat-pegat ikupi kondisi ayah. Menang tetun Honda kata-kata nabi kupi tak apa-apa. Tapi punya ino ikut ayah bangkit pun Honda kejap dengan kesopanan si. Nabi juga kupi tak apa-apa. Jadi hanya tak dihili warung kupinya ayah walaupun hal ikut ayah. Nah beda ayah. Lu tak beda ayah. Beda yang jamunnya ino beda ayah. Tapi punya tak fikir je jat ada jamun ayah. Maino kata tak ikut tradisi tu ayah. Tak harus ikut ayah. Jadi nak topan baca ikut. Hanya tak kengkeng ke pegah oleh orang tua. Mereka ikut kong kengkeng ayah. Tanya ada bandu ikut. Kanya warung kupi. Tempat kupi ya juga ayah. Tak ramping. Mereka ikut ayah. Mana ada tamang. Hanya nyalik ke. Tak bergaju ke topan ke. Keban teratur ayah. Tempat duduk teratur dah tak but-but pun tak put-but tamir kena liku ayah. Nyo menyolong liku deh, ban tajuk, ban tak pegak je tajuk je mana lah. Gucok je kurau je, gucok je kurau. Ma menyolong dia liku dah nena kata antar ayah. Ya, karena kesopanan lah ayah lah kata ayah. Nyo ayah lagu ni putar apa ayah, Jul Kedah ayah.
0: Jul Kedah, judul apa kak Inok?
1: Jul Kedah, Hana Bung Guna ayah apa? Hana guna le ya.
0: Okey.
1: Hana guna le, Hana guna. Nah.
0: Jul Kedah sang Hana ka inong laguan.
1: Hana, oh ai ai laguan. Taknya le nak lakir belah ya, mata di mana le.
0: Mangat.
1: Pokoknya Jul Kedah ya, putih ayu tak apa-apa. Putih yang nak ajut.
0: Ke ka inong.
1: Ya lah ka ya Hana guna ya. Hana guna le ya.
0: Hana guna le.
1: Anak guna lagi kepulam.
0: Good kan?
1: Ya, saya lumpun dah ikan. Selamat bertugas sampai tuntas nanti semua orang saya sahabat yang keluarga ya.
0: Amin.
1: Alah aku kak cik dan yo, alah aku kak Yana, kak Fiana, kak Aisyah. Alahnya ke Rikji dan Yona di seberang laut, kak Nur, mama cik. Alah ke ayah gas. Alahnya ke Umi dan Yona di Minas Apapa, mama kembar cik. Radik di Bibi Jaya, mawardi cik. Alah ke Mama Basri, Balaiman cik. Semoga Balaiman sahabat sahabat yang di Ani. Alahnya ke Rahmat Hidren Azhar Sid, alahan ke Cik Jam Sid, alahan ke Bang Amir Mahmud, semoga katanya sahabat-sahabat yang keluarga. Alahan di Rotu tu ya?
0: Yang tu yang kain nang?
1: Yang di Yaila si.
0: Bangtar.
1: Oh, ke Bangtar si, semoga sahabat-sahabat yang keluarga ini nang kampung. Alahnya ke ke Pak John, alahnya ke tanda syahadanya ibu ketua semoga sehat tadi. Alah ke Bang Wawa yang di luar semoga sehat tadi. Alah Fitri Rosalam, alah ke ke Bang Rusli yang naik di semoga sehat tadi. Ana Prada, Ferry Febra Mintang ke Bang Kebun Cid. Alahnya ke Solong ya.
0: Ayuh ke Solong. Alahan
1: ke Kak Eli. Ke Kak Eli. Alahnya ke ayah ketua ya. Ke Ang ayah. Ang ke mana-mana cowok ayah ber yang tak sama yang kau sama dari Kainong saling kompak saya sabi ayah ber.
0: Get Kainong. Terima kasih Kainong.
1: Ya. Get nyaman cowok ayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Dia lah banyak pulau lalu ni.
0: Ngonso Dipat.
2: Mama Dipat, dia cek-cek.
0: Hai, Mentang Inan.
2: Mentang Inan, buat saya dia.
0: Mengaduk ni apa mengadang?
2: Mengaduk juga, mengadang jauh.
0: Okey, sab tarik us, ha?
2: Ha, tak ada ada kuih, ada pulau lalu. Nak buka kan, apa ni kuih.
0: Ya, nya di pan di lampu pui rumah. Okey. Nanuk dulu dua nu, ana kirim kena. Baju tak su HP baju tak.
2: Nanu dua ni mina.
0: Dua nu angka ni kirim kena nak pegat mi ba. Tak nak tu. Asap tarik us. Okey, kiban cuaca ini nak duduk-duduk pun cerah rohnya.
2: Cerah, orang yang ada um.
0: Okey, ya, ya. Kak Nur pergi rumah?
2: Ya, mahu saja.
0: Untuk waktu yang awak pun nampak Kak Nur dari Lampuh, dari Ladang.
2: Gula-gula ni.
0: Nyan, Kak Bereh. Gula-gula pun nampak.
2: Obi, Pak. Baru. On Cangkok.
0: On pun?
2: On Cangkok.
0: Kiban On Cangkok kan?
2: Pemurung
0: Cina. Pemurung Cina. Mangat tak buka kuah?
2: Mangat tak di nak maju tak itu.
0: Oh tak nak tu. You buka lebih kirim kena apa?
2: Ya, pulau leun.
0: Ya. Bang Amarifai, ke bannya warung kopi di Jurik empat dapur pergi ke pilih kot?
2: Warung kopi ni Jurik lah.
0: Kan dapur je pak ke buka pilih kot pergi ke?
2: Dalam
0: gedai. Dalam gedai kan pak kepuduk pergi likut gede, toto WC gede pergi likut gitu no.
2: WC ada
0: dino
2: WC
0: ada gedu. Okey kan kan menyen jajak bawa warung kopi kan Bang Amarifai kan kalernya. Warung kopi awal ipat buka dapur warung kopi.
2: Likut
0: ini. Likut pergi ke?
2: Likut gede.
0: Beli kau kedai apa Inan? Pakan ke buat ikut kedai? Pertumbuh ia kiban?
2: Pertumbuh ia nandang
0: kan? Jadi? Oh, buah kopi. Benar. Nak kalak je kopi, Bang Amarifai?
2: Oh, kena
0: jelak. Kopi pun je biasa bawa warung kopi.
2: Kopi pancung dalam.
0: Pi pancung. Padu kopi pancung ini nak dicuri.
2: 5 ribu aje tak boleh lah.
0: Ah, 5 ribu kan per ribu.
2: Ya, ya tukan wai bay marto.
0: Tukan wai bay marto. Oh, naik marto sih. Naik. Okey lah Bang Amarifa, baik tuan tu puan sasiuran tu. Kak Nu ada kedagun kuah kan? Pelagu ranya tak dengar?
2: Pelagu ranya. Saya mahu di AL.
0: Judul apa?
2: Kawin tiga, anak kawin tiga.
0: Ah, pakai benar je, benar je.
2: Benar je, benar.
0: Anjir benar. Kawin pijit, pacar pijit nah. Anjir. Mana lagunya? Lagu lain.
2: Cinta berdua. Almati almati ai.
0: Cinta apa?
2: Cinta berdua.
0: Kapal kapal lolo men.
2: Cinta ada bawah ni cinta dua.
0: Hana je cinta berdua. Anjir berdua berdua. Lain pun lagu lain.
2: Lagu bidan negram dong yang.
0: Salam nah silakan.
2: Salam ke inang lam ge nya mantap kali.
0: Di
2: pasai. Di Nurul, di Anji, di Yuli. Kak Cu dari Ka.
0: Iya.
2: Raden Pidia Jaya. Mama, bapa di Cokok Ueng. Di Darussalam, ramah di Cibreh. Jabai Kap mana menggahle.
0: Iya.
2: Tu, Kelim. Di ramah di Kota Cibreh.
0: Di ramah di Kota Cibreh, nak dengar radio?
2: Tak.
0: Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Nek Din.
3: Waalaikumsalam ya, gawat ya
0: lo. Kiban Nedin, pada kiban gawat Nedin.
3: Dalam bumi naik ke naik di kau kiban jeranya.
0: Nah, mana kahanan kalian lebihnya mandron?
3: Ayo kau tu kau dah kau jeran.
0: Oh, kena rasakan asap-asap ada yang jauh ke kedekat rumahnya suum lah kau, punya suum tak ada. berarti mihana suum berarti dapur ikut menan Nedin.
3: An ayah jawaban dari dia mana?
0: Kiban Nedin.
3: Jawab.
0: Ya.
3: Kesupanan jinong, kesupanan jamun juga kat beda.
0: Okey, kiban kesupanan jamun.
3: Nyo jamun yang ada buka debu kopi itu lah hidup pun yang bawaan yang kedai kopi.
0: Oh, mana?
3: Nyo jinong ada hampir jinong memang kayak buka kopi debu kopi lagi-lagi mutol gitu. Tapi nada lagi lagi contoh tu, kalau itu nada ramil berdoa dari tu. Kau ni lah abah-abah ni ya.
0: Iya, iya.
3: Cuma dah buat ada kopi, lagi sedia kopi.

0: Sama rasa.
1: Tapi awalnya ada muncul ni kedua, tapi hal tu bang.
0: Oh, sama rasa punya Nadin.
1: Kalau pun, kubina Omar putih ni, adalah kedua awalnya. Antara dua awalnya.
0: Okey, sama rasa. Curani ya, pu sa.
1: Oh, le curani leli Marlina Omar, wajib nang kita dua tu.
0: Kadang lelaki macam kadang, kadang ah.
1: Lelaki mah.
0: Ya, tapi na sama yang rasa, tapi na yang pegah sang agak lagunya agak-agak pernah baca di pegah. Malay tak dengar di pegah mana na? Iya.
1: Ia dalam lambungan itu lah bang.
0: Get Nadin.
1: Lambungnya lebih darah tangsi dah.
0: Darah tangsi.
1: Abang jalur dengan abang Rifai saya.
0: Ah iya iya iya. Bidang langsa.
1: Jalangsa.
0: Get Nadin.
1: Yang tu pun amat jauh. Kali tu kita orang luar, sebab dia kena ramai ya.
0: Silakan.
1: Ya, pertama dan kali saya. Semoga bupanyamu mudah rezeki. Selama iman di dunia kerja kerabut roh dan rezeki.
0: Amin.
1: Allah lebih banyak. Selama rupai tanya. Yang dia kaya kaya.
0: Iya.
1: Gawat satu bambu dari apa di bangan. Bambu kita.
0: Ya, ya, alami ya. Eh?
1: Hal karena malu macam tu. Awalnya long ke kain yang punya kerja Paulun bina. Awalnya kerawi dengan di Kijai, mawar di. Awalnya kecubang semoga bagah ribu bagah pulih. Juga nomor rumah sakit juga bina.
0: Oh, semoga bagah sehat ya cut gama.
1: Awalnya ke Umi, Matinku, Omang, Papan, dan menemukan penarangnya ini.
0: Good. Terima kasih, Nadin. Iya, sama-sama, Nadin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadin, lam tamen. Rekannya Tina, Kak Anis ditungkup. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Kak Anis request lagu dari Ayu Kartika, Sud Baje Jihblo. Yang gila, salam ke Bandung rekan Yati, kaya bu sehat sabi. Terima kasih untuk Kak Anis di Tungkup. Oke, untuk Kak Inang lagu lung pilih dari Jul Kedah duet dengan Cut Rani.

Iya, 10,6 Jati FM, taruh Banda Aceh, rekannya ti leplo 7 menit lewat dari pole, nanyo le menit tu jelang azan asar ya. Oke, nyo bagi rano yang ka yang mantang konsen, mungkin lagu Kahlon Buta untuk Kanis ya, untuk Nedin, untuk ya dan rekan-rekan lain. Oke, nanti tabuk dalam telepon dan tak dengar lagu permintaan le dah tunaikan ibadah solat asar. Ya, bagi warga Banda Aceh dan sekitar ji, wati asaronyo pohle lewat 40 menit dari Indonesia bagian barat ya. Dang tapreh gembang asar tak dengar lagu religi, tetap konsen di tino di 10,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya, Sertul 0,6 Jati FM, taruh Banda Aceh. Ribang Demak di zona Pocakra, Uro Selasa. Uro Selasa 8 September 2026, rekan Jati terima kasih yang mantang konsen. Ya alhamdulillahnya kali kita tunaikan ibadah salat asar ya, semoga di pekerja di sela-sela tengah kerja ronyo ya tanya manteng Allah beri kesempatan untuk ya ta fiutiat ya ta tunaikan kewajiban dan tenang hati nanyo li azan li semayang asar di wang teman di obrolan tanya ronyo tanya bunuh tabah tentang sesuatu yang sabo hal yang tongan gitanya dengan keseharian masyarakat Aceh yaitu takalernya ya perubahan dapu warung kopi menyorojikan identik dengan warung kopinya kan di ke kedai atau di ke pat di pintu pintu tamang ya dengan aroma masakan ya aroma kopi yang menggoda. Suasana akrab antara pemilik warung, pekerja, pelanggan ya. Tapi jeno kalau warung kopi dengan dapur di likut ya kagak pindah likut ke bagian likut ya mungkin gepegah demi ruang ke yang lebih nyaman, modern. Tapi pertanyaan ji bekehnya bagian dari perubahan zaman atau kebutuhan usaha atau mungkin tradisi yang kagak ada ya. Dan pakernya uroje urung awai gebegat dapur kopinya di kegede ya. Oke, nyo kapoh put tabut telepon yang kagabung. Nah, Bang Pak Amri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Amri.
1: No ya, macam mon ngeno kan kali perubahan ya.
0: Nya.
1: Jamon limang bolampung anak gede entah boleh ya gede kopi. Sedang kaino bolampung anak gede kopi boleh mon boleh.
0: Kali warung kopi.
1: Kali warung kopi. Jadi jamon monya anak gebudu dapu kopi kur anak dapu yang bawa anak gede kopi ya.
0: Oh benar.
1: Nah, urut lewat-lewat ni mo je kopi, ni agak je kopi liko, ane depu ane demo.
0: Berarti yang sabah perkenan supaya aduh di kalan le pelanggan le urung je kopi ya.
1: Ya. Oh, nampi ni demo, ane perlu gelita je agak je kopi ya.
0: Yang penting kopi, yang penting rasa kopi ya.
1: Yeah, lepas ini mana ada budu. Bukan ada perlu ada kopi itu aja jero ya.
0: Oh jero. Kurang le.
1: Nih. Okay. Jadi no, kau perlu ada kopi itu ya. Lagi yang
0: dia. Batinya sama Pak Amri ya.
1: Lagi nyong noro mana ya?
0: Menyandih tinan mantang nak warung kopi kampung.
1: Menyewarung warung kopi kampung sebagian mantang je, punya warung kopi awal ya, dapur kopi tetap mantai itu.
0: Oh mantai itu tetap itu.
1: Nyong lagi kampung lo, dapur dia tetap itu mantang.
0: Okey, lebih galak je kopi ba dapur ke pu dapur likut nampak Amri.
1: Sebab
0: tobeh galak je kopi ba dapur ke iku ipo du pu dapur likut punya Pak Amri.
1: Nello sama yang
0: sama Pak Amri. Yang penting rasa aku.
1: Tak perde bunde bunde ora. Ro nyantunya urun gle-gle itu kan. Anapa gara kopi itu ya urun gle. Tapi nek kau likut kita lagi aja kampus leh.
0: Okey ya.
1: Ada
0: kerja
1: wawa,
0: doh,
1: kerja roba, walaupun kerja
0: tapi kerja. Kerja roba, no, kerja itu. Oh, ya.
1: pula lagi-lagi di Pusat. Mm-hmm. Pusat bisa umum di Kaulik Goon itu. Di Pusat di Uru India, Uru Gila di Uru. Mana ya po, mana ya. Uru Ngoye, Uru Idnang. Kenapa gede.
0: Oke, Pak Amri, menang-menang. Get Pak Amri.
1: Lagu apa dengan minyak ya? Apa kare?
0: Apa dengan minyak sangna sangan.
1: Nah,
0: hanya toto Pak Amri eh.
1: Coba.
0: Hanya toto ah.
1: Oh, anda tu bertuah.
0: Ya, okey, Pak Amri. Nah, Pak Amri lagu.
1: Agaknya gagal ya.
0: Ya.
1: Oh, dalu-dalu ni keterangan leh. Aku mau berbuat tapi.
0: Amin.
1: Aku mau berbuat
0: amin.
1: Nanti ada tapi nanti aku dia pun nak kamu.
0: Iya, Pak Amri.
1: Mangan, kena lamber, kata apapun. Dari perkara kasih ganjo.
0: Iya.
1: Karena pelanggaran, karena kepemulihan. Jauh dari nadi. Tuan ada rode. Baru tadi. Baru jadi. Ayah agak lampu lo. Ya be mama be ulai kering bangbar muksa kemudian berita di malam baru ready tanda cuaca Capri peneliti kano pulase. Tak dapat pilih Pak John Lampesang, Bang Kepun, Laulang. Oma di Jago Andesmo. Nyaman ya.
0: Good, Pak Amri. Terima kasih Pak Amri.
1: Mantun-mantun juga.
0: Terima kasih Pak Amri.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Raya.
0: Good.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri, Kota Melaka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Ngonso dipat.
2: Ya, muksal ya.
0: Muksal di Daya Baru. Puah baronyo.
2: Oh my god.
0: Oke. Kiban cuaca jagonya nuronyo.
2: Mendung.
0: Mendung redup ah?
2: Ya.
0: Oh, benar. Ya di pan.
2: Di masah.
0: Pui masah.
2: Ada di mangata.
0: Oh, di mangata. Iya.
2: Ya. Tapi ni kau jawab apa? Apa nama?
0: Kiban Muksa.
2: Tapi ni kau apa nama? Apa ih?
0: Om rum dengan Pak Afan.
2: Ke apa ya kawan? Pak Amri.
0: Pak Amri.
2: Alhamdulillah, ikut. Kau pakat dua aku.
0: Oh, menan. Mereka ikut, ikut dah?
2: Oh.
0: Ya.
2: Pak, yo.
0: Ya?
2: Pak.
0: Oh, ini ibadah ke atas dengan kerja.
2: Mana sebab tahu? Pak, yo.
0: Oh, tak nak terdua lon.
2: Oh, tak
0: tahu. Oh, ya, ya, ya, tu. Pergi batuk. Kiban Muksal. Kenapa kan orangnya Muksal? Ha? Oh, temanya Muksal. Warung kopi di Delima, tenan di Kampung Are. Dapur je, Pak. Pergi ke gede, pergi ikut gede.
2: Ikut gede?
0: Apa kan ke pergi ikut?
2: Saya pergi ikut gede, ya.
0: Oh, mana? Hana-hana ke?
2: Ano?
0: Oh, mana kau ada kopi jamun nak ke kedai ke bukan?
2: Eh, jamun home.
0: Oh, mana? Cerita yang banyak, bang bas, bahkan.
2: Mama mana hitam yak jom.
0: Ah kan Roger kan anak yak ja.
2: Eh Roger hotel hem anam kue jom kan.
0: Kan kak ke depa pakan ke buka di kedai lawinya kan diskot kedai ke pakan.
2: Eh di kedai ke aman pada kau Roger ke.
0: Ya, pakan kah bergeser ke kagadah tradisi apakah ikut zaman gimana?
2: Jamun
0: ya. Ikut jamun nah jamun kabro kamulere nah.
2: Oh.
0: Oh menan ya. Ket memuksal naja bak glejrut ronyo ana.
2: Ana.
0: Baken.
2: Nah ya.
0: Ajib itu be bak glejrut.
2: Ana itu be ya.
0: Hai ana itu be pajonya.
2: Tak
0: perlu rujak-rujak. Rujak-rujak belang awak jabal kapur kan je. Get ana laki lagu muksal.
2: Lagu
0: muksal.
2: Apa lagu? Eh, mesti ya air dong.
0: Apa judul?
2: Sabut dong. Eh, lagi dah dong.
0: Apa?
2: Lagi dah. Sabut.
0: Yang tak judul ni. Apa judul ni?
2: Judul ni minta apa ya?
0: Tak minta untuk yang pah, ha? Salam na, Muksal.
2: Salam na, aku, ayo, Pak Muri, yang tahu teman, ayo. Teman, boleh tahu-tahu, ya, kak?
0: Buna. Pak Muri, nanek di, na, Satari Us, na, Kak Inon,
2: Kak Cik. Kak Inon, Kak Cik. Nek Din, Bapa Seri, Salam, Adik Dayau, Dan Danjung, Dan Simon. Salam.
0: Kesah yo.
2: Petri Salam.
0: Iya.
2: Pak Musu, Abang Kencang. So, Adik Penis Sabang. Wak John.
0: Wak John belang empat Wak John.
2: Eh kena nak demo Wak John.
0: Wak John go dalam tamang.
2: Oh. Wak John demo elok orang demo mu. Demo Wak John. Ya minta ya.
0: Good Muksal.
2: Nak gua nunjuk, ke pasal ya.
0: Salam ke Ziham ke?
2: Ziham. Nah Ziham.
0: Oh nah. You buat. You minta muh bula-bula ke?
2: Asyik minta muh bula-bula. Kumpang-kumpang.
0: Terima kasih Muksal.
2: Good. Sama-sama ayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ayah.
0: Silakan Kayana.
3: Apa tu ya?
0: Ya, dapur warung kopi ka megeseu likutnya. Ke ban mian kalian Roje di ke.
3: Kopi ayah saya ya.
0: Nah, ya mungkin ka gade tradisi ka ikut modern. Ke ban mian kalian Kayana pakan urang awai ke buat dapur ike. Dan lawiknya kau likut peku ka gade tradisi pun memang ka ikut zaman.
3: Kajilah ikut zaman ya.
0: Iya ikut.
3: Mendua aja lah hilang tradisi hilang ikut zaman sih ya kan. Karena si ayah waktu banyak dulu memangnya itu banjir dapur kopi kan. Belinya gelbi.
0: Gle ya.
3: Gle karena kan diku orang tamang kan akan jelas diu diku nyan pergi pun hamnya bodoh kan nggak tempe hai tamang orang kan.
0: Ya juga pilih.
3: Aino jadi dapur kan bukan uliku depan pura-pura saja. Soi uliku tak ada dapur ya Allah ya Tuhan ya Allah. Pernah satu bit aja ya. Nah karena kemana kita baju nak pengumah dek ku pilih.
0: Ya berarti nanti som berarti.
3: Ada yang tersembunyi di jorok. Nana hak ikut dia tadi hai dan play pura ada pun deh ikut deh kan. Tapi menyajamun ya.
0: Terbuka.
3: Kan acting dikunya urang gle. Memang urang awal-awal yang menggigih ya kan. Ya. Ulunya wate gesaring-saring kupinya lah ya. Lutingan wate bapak coba-coba buka kupi urangnya. Jadi wate kaju ikupinya kan mengharu be dia ya.
0: Ya.
3: Jadi punya likok, berarti kan ibu pau likok, dia harap pintu likok ya. Tapi punya dike, dah puduk dike kan kena buat jalan orang lewat-lewat.
0: Ya. Yeah.
3: Jadi kan rasa kupi yang kan menggoda ya.
0: Ube ya.
3: Jadi waktu tak lewat tanya pulau kata kagra kena orang agak memang tak doyan kopi ya. Kebang itu bebe yang ujuk rumah awak kopi.
0: Berarti timbul keinginan untuk ngopi mana? Nah?
3: Timbul keinginan itu jalan tadi kopi. Ini kan kita punya sebuah strategi pemasaran ya.
0: Iya.
3: Strategi urim sekar ya. Lainan beda dengan lewetnya ya memang karakter pelosok tanya nak kebun ini ya. Namanya berarti menyenangkan lagi yang terpukat kan panina ya. Lainan kan sirkulasi fungsinya ya.
0: Udara.
3: Sirkulasi udara waktu kan suum ya, tapi suum kupingan ya. Jadi kan dengan angin bak jalannya ni pupuk-pupuk kan lebih angin yang tempat-tempat kompornya kan.
0: Ya.
3: Kalau menyebrotin kan pakai-pakai senayan hanya model kompor sendak tapi minyak juga tahu dalam ya. Dan nak tabungan minyak juga tahu dalam minyak pun minyak tanah ya. Ada bapak muka projek ya. Jadi ini hidup memang ini lagi aja saya. Jadi kan untuk dibalik semuanya kasih umsa untuk ukuran bertuh kan hai tamanghan ini balik sana ya. Teratasi lah han bertuh. Karena kan kena angin ya. Lagi tanya musuh kompor gas. Nah bebek kan si angin kengkai put di angin dari dua. Hanya sambu ya juga musuh bocok kan. Ya. Jadi sirkulasi timbang sebenarnya fungsi sirkulasi ya, ya. Sirkulasi udaranya, pergantian udara ya. Pergantian udara ya. Akan lebih mudah menyedikut kan nanti coba tak ulit yang daerah tempat kompornya menyampai ujian di tadangan ya.
0: Iya.
3: Dan masuk umum kan.
0: Harus buka corong waduh ha?
3: Betul ya. Sekarang waktu supaya lebih ya.
0: Yeah.
3: Jadi ingat kan menyebut projeknya sama bentuk oke tulisannya urut punya lupa kopi. Kita udah tanya ya. Tuh yang lupa ulang lah tanya orang itu kan.
0: Ya, terbuka.
3: Bukti kita di sana transparan lah sehingga ya.
0: Terbukaan ya.
3: Jujur orang muka di sana yang aneh-aneh tak kata aja betul tak kata lupa tak susu baduna anak yang sokot anak yang kopi baru gak boh ratu maya
0: ya
3: tete baru karena lu bertalun tu memang tete baru yang gak pasti terus tak bisa kerja ya.
0: Ya.
3: Menyedih tu kan dengar kita tete baru teuronyo kan meri ya kan.
0: Ya.
3: Jadi tak gelah-gelah yang gelih untuk acara gerah di yang gelih gitu kan. Mau menyelikut entah anak-anak jelah leh ya.
0: Ya.
3: Jadi kejujuran urutannya projek awak tadi tak gelah memang gelah yang gelih menacak di posisi di segala macam ya. Begitu deh ya.
0: Oke, Kak Yana, terima kasih Kak Yana. Nak request silakan.
3: Lagu apa ya? Bantu lu untuk tutup gemon ya. Bumi Haya lagi ya, itu lagu ya.
0: Yang Bumi Haya.
3: Yang host ya.
0: Okay, yang host.
3: Lepas tanya tentang apa?
0: Gad karena.
3: Kandung pun kaya, semoga sehat habis, berkah umur berkah rezeki, semoga.
0: Amin.
3: Adik Camil gimana bang?
0: Alhamdulillah sehat, ya oke. Okay.
3: Kena anggota baru?
0: Belum.
3: Belum. Ya. Ayah
0: ni. Yang pertanyaan belakangan gimana? Nah, pertanyaan yang yuranya?
3: Enggak lah. Enggak ada yang yuyu lah dia.
0: Kek lagi baru nayu na urang tanya.
3: Itu lain ya, lain cerita tuh.
0: Oke, okay,
3: itu cerita lain yang kemarin tuh. Belajar ke Bang Rusli, Kak Eli, ke Fitri, ke Juju di Sabang, ke Oma, Sepri, Bang Rusli, Bang Basri, Mustal, dan kemana-mana cuma gila ya, Bos.
0: Oke, terima kasih Kak Yana.
3: Sama-sama ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rakyatnya tiba kan urung awai, terkadang kan memang gepegat dapur kopi dike ya. Jadinya na ruang gimana begaya ruang interaksi sosial nyawa jino kun ya. Jadi terkadang kan urung saring kopi atau barista jika jino kan nyo jadi dengan dapur posisi dike pelanggan jid tambang langsung disapa gak assalamualaikum langsung kepesan atau mungkin sekedar basa-basi ya dengan urung pegat kopi dengan barista segala menggedu nyo menciptakan saboh keakraban ya. Oke, nah sebuah pesan WA nyo na Bang Tar di Melabuh Waila Indo. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam di Waila Melabuh uronyo cerah tar ya menyo wilayah Nibong dan sekitar ji kiban cuaca jenua ya wilayah Nibong pat wilayah Nibong menyewarkop awai di ke nyansang ibarat getawo tanyo pakat jeep kopi ya lehnya mungkin nyo di dalam keamanan ji kurung karena awai gemasa ingun kae. Oh menan. Oke, gemasa ingun kae jadi keamanannya kurang ya. Jadi ge buat di luar. Jadi nyongon kae otomatis sasap ji le. Urang duk mekupi hana nyaman. Oh buhu ngon asap. Keindahan kedepi hanali kam asap bintih ban sabohnyan. Oh. Nyo jino menurutnya naya, jamun ka modern tapi bah kehmenan tradisi jeb kopi bah tanya urang Aceh hana kendo ya. Selebihnya sepakat ngage ngon rakan-rakan pegah. Lagu dari Rafli judul terserah ya manteng salam ke ayah dile semoga sihat sabi berkah umum berkah rezeki. Lenyan salam lom ke Kak Inong, Kak Eli, Kak Ina, Kak Yana. Lenyan ke Cut Kari. Ke Amir Mahmud, Hana Tua, ke Muksal dan ke Bandung Rakan Jati tanpa terkecuali. Semoga awak drone sabi sentiasa dalam lindung Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalam dari Bang Tar di Waila Indo. Terima kasih untuk Bang Tar ya di Waila Indo.
4: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tangan kita adalah ponsel yang terhubung dengan jutaan manusia. Media sosial adalah amanah yang besar, dan kita harus bertanggung jawab atas setiap kata yang kita bagikan.
5: Seringkali kita lupa bahwa di balik layar ponsel ada manusia lain dengan perasaan, dengan keluarga, dengan harga diri. Sebelum kita klik bagikan atau kirim, bertanyalah kepada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini akan bermanfaat atau malah melukai?
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Ya.

0: Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, dan janganlah seorang wanita mengolok-olok wanita lain. Dan janganlah kamu mengunjing satu sama lain, dan janganlah memanggil satu sama lain dengan gelar yang tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 18.
1: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid.
0: Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran mengajarkan agar kita selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, menjaga ucapan, dan tidak merugikan orang lain. Prinsip ini juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Ahzab ayat 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Prinsip ini berlaku juga di dunia digital. Setiap postingan, setiap komentar, setiap cerita yang kita bagikan adalah amanah.
2: Mari kita praktikkan bijak bermedia sosial. Pertama, verifikasi sebelum membagikan. Jangan sebarkan berita tanpa mengetahui kebenarannya. Kedua, hormati.

0: Dạ sở tôi là có mà nằm dạy FM Đà Rộng Bản Đà chế. Riwang teman di zona Poh Cakra Uro Selasa 8 September 2026. Oke, informasi wate kaput puluh 5 menit lewat dari Poh Put ya. Untuk Bangtar di Waila Barat, oh kan Waila Induk, lagu bono dari Marlina Umar, Tanda Kamaju. Kibanjit lagunya Bangtar, Hoka Bangtar ya. Untuk Kayana benar lagu dari Alan S. Bah. Ya, tabut lom telepon yang kagabung. Gabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Gimana ya, Temoro?
0: Oh, Temoronya Bang Bang Bas. Iya, nyo terkait dengan nyo Bang Bas. Tradisi Aceh kan awai-awai dapu kupinya mbak ku gede gubegubegat kan. Ya. Nah menyajino kan ka berubah terkadang kau likut gede kan.
1: Ya.
0: Ya nyo pekeh perubahan zaman atau gadeh tradisi dan pakan urung awai gubegat dapu warung kopi di ku gede. Ya. Menurut
1: tapi ino kebayangkan nan sabor je ki tak ada kenal ni ku dia biasa di mana ni ku tapi nanti kedai kopi lah si mantan yang itu ayah.
0: Sebagian kau ikut, ya?
1: Bagi sebagian kau ikut di situ. Yang sebagian naik tu macam memang capu kopi memang gak itu lah ya.
0: Iya, pakan ya. Pakan gak ikut di apa?
1: Gak ikut. Tapi menyanyi urban tamu ngaju macam ni, bantam nyebut kopi tahu capu dan ti itu kadang nampak orang gila ya gitu gila dan macam. Mereka kadang-kadang nanti kita memang pibang kita orang dia nak ada apa. Ya, memang jadi tu dah kopi. Zaman kan itu mana ini mana sih nak dia ke dia nyawa simin. Maka itu ke dia kari, maka itu ke dia kopi. Oh, dah kopi kan.
0: Ya, ya.
1: Nyawa jasa paman, maka itu di tabu. Ya, kan sabo-sabo nak cikgu itu dah. Ya, macam ayah ngopi wate katikan. Nabi lagu Nurul Munira. Sabah tujuan yang dua Nurul Munira dengan Fami Sabah tujuan.
0: Sabah tujuan.
1: Ya.
0: lagu baru atau lagu awal Bang Bas?
1: Oh dengan Mesir yang Nurul Munira yang dua dengan Fami Nurul Munira yang Sabah tujuan.
0: Sabah tujuan ah.
1: Ya.
0: Okey Sabah tujuan. Okey Bang Bas nyana dek lagu antok je.
1: Nah.
0: Bengkala le Bang Bas.
1: Ken nah, nyana kan tu orang nah.
0: Sabah tujuan Fahmi duet dengan
1: Nurul Munira.
0: Okey, siap. Laksanakan 86 Bang Bas.
1: Kana kan?
0: Kana, ya.
1: Nah, dah. Kalian pun kalau semua sehat biaya mudah. Anian mono alam musal pamuri balenyan pajon kayak par bahannya yang alam baru bahannya kanu di Pulau Aceh bahannya abang anten karena lain momen cuma jumpa di kata ya.
0: Terima kasih Bang Bas.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Bas.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Ya sertun, hei koma 6 Jati FM, Taruh Banda Aceh, 57 menit lewat dari poh buat rekan Jati katruh Mbak Ujung zona poh cakra ronyo. Zaman boleh berubah rekan Jati, teknologi jut semakin canggih, bentuk gede ya, jut ramah modern. Tapi baik sampai modernitas ya, modernitasnya ikut gepinah kehangatan hati tanya ulikut. Tetap jut ke urung Aceh yang ramah, yang sampai terbuka, membuka pintu persaudaraan bagi somentang yang truh. Menangke mungkin esensi warung kopi awai gebeget dapu dike. Ya terima kasih yang ke gabung, yang ke konsen dan berbagi calitra di line telepon buno. Mohon maaf yang menyena kata-kata yang kilaf ya, karena ya mari kita jaga kebersamaan warisannya, karena sekecil pemanteng pekunyan gelah kopi, persaudaraannya tetap harus raya ya. Oke, Muhammad Ono dan pengen rekannya di zona poh cakra edisi Uro Selasa 8 September 2026. Terima kasih yang kak konsen. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mimbo Banda Aceh, Luntuan Ayah Pulau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
2: Beiri wate takalan gop lebeh le nikmat. Buna tak ingat Allah berkahitanya secara berkala. Be cita banding tapi bukaim syukur ke Allah. Menyela syukur nikmat utama. Janji Allah menan sedara. Tetap konsen di Serto 106 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Peng juta mita, pangkat juta usaha, tapi gasih sayang mak ke gudanya, hana soto pe sampo pajan tak demi rasa. Tetap konsen di Sertoh 0,6 Jati FM.

Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Jalan Udana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Pocut hadir menemani sore Anda di Zona Cafe Jati untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Dan selamat sore untuk Anda rekan Jati, apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tentunya semangat ya. Meski aktivitas seharian udah cukup menguras tenaga Anda nih. Dan untuk Anda nih yang baru saja pulang dari kantor ya, ataupun selesai kuliah, beres dari pekerjaan mungkin ya, atau mungkin masih di perjalanan menuju rumah, semoga perjalanan sore ini lancar dan aman sampai ke tujuan.

dan rekan Jati informasi sore hari ini ya, ada informasi dari ekonomi dari Benar Meriah yang mana kabar baik datang dari harga salah satu bahan bangunan yang sebelumnya sempat melonjak cukup tinggi nih. Jadi harga semen di Kabupaten Benar Meriah kini mulai turun menjadi Rp85.000 per saknya, setelah sebelumnya sempat mencapai Rp105.000 per saknya. Dan penurunan harga ini yang mulai terjadi sejak satu pekan terakhir. Dan meskipun begitu rekan Jati ya, harga tersebut ternyata masih belum kembali ke kondisi normal. Yang mana biasanya semen di wilayah Benar Meriah itu dijual dengan harga Rp65.000 hingga Rp68.000. Yang mana artinya meskipun udah turun nih sekitar Rp20.000 ya dari harga tertingginya, tapi masyarakat masih harus membayar lebih mahal dibandingkan harga normal. Dan kondisi ini sebelumnya sempat membuat sejumlah toko bangunan menghentikan perjualan semen. Dan bukan hanya karena harga yang terus meningkat rekan Jati, tapi juga karena kelangkaan pasokan. Dan distribusi semen dari Medan sempat mengalami gangguan ya akibat antrian panjang, dan juga kondisi tersebut diduga turut dipengaruhi oleh kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Dan akibatnya stok semen di sejumlah toko menjadi terbatas, bahkan ada toko yang memilih untuk tidak menjual semen untuk sementara waktu nih, karena khawatir harga yang terlalu tinggi justru semakin membebani masyarakat. Namun sekarang ya, seiring harganya mulai stabil kembali, stok semen di sejumlah toko sudah mulai kembali tersedia. Dan rekan Jati, menariknya meski harga semen sudah turun ya, permintaan masyarakat ternyata masih cukup rendah. Yang salah satunya pemilik toko bangunan di kawasan Pasar Simpang 3 Kecamatan Bukit mengatakan dalam sehari semen hanya terjual 2 hingga 3 sak saja. Yang mana kondisi tersebut hanya berkaitan dengan harga semen sekarang nih, yang mana aktivitas pembangunan masyarakat di Benar Meriah dan juga Aceh Tengah juga disebut masih menunggu masa panen raya kopi. Karena biasanya ketika masyarakat sudah memasuki ya masa panen juga mendapatkan hasil dari pertanian, aktivitas pembangunan rumah maupun renovasi mulai meningkat. Dan tentu saja semen menjadi salah satu bahan bangunan yang paling banyak dibutuhkan.

butuh kan. Dan tentu kita berharap distribusi bahan bangunan kembali lancar, stok di toko juga semakin tersedia, dan juga harga semen terus mengalami penurunan secara bertahap. Dan jangan kemana-mana rekan Jati, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM. Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Dan rekan Jati, selamat malam untuk Anda ya, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Pocut ya, tentunya di Zona Cafe Jati. Dan ya, Pocut masih menemani Anda ya di malam hari ini. Dan semoga ibadah maghrib yang baru saja kita tunaikan ya bisa membawa ketenangan, dan juga di malam hari ini kita bisa lalui dengan suasana yang lebih tenang dan juga santai. Dan rekan Jati, kita beralih ke informasi selanjutnya nih dari seputar transportasi udara di Aceh. Yang mana ada kabar baik nih datang dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda atau Bandara SIM di Aceh Besar, karena penerbangan rute Banda Aceh dan juga Jakarta itu sebaliknya kini kembali beroperasi secara bertahap. Yang mana sebelumnya ya penerbangan dari Aceh menuju Jakarta sempat mengalami gangguan akibat dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Yang mana aktivitas erupsi tersebut ya menyebabkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta sempat ditutup sementara, sehingga sejumlah penerbangan dari dan juga menuju Jakarta ikut terdampak. Rekan Jati, dengan kembali normalnya operasional penerbangan masyarakat yang sebelumnya mengalami pembatalan maupun penundaan perjalanan, kini bisa kembali mendapatkan akses penerbangan menuju Jakarta. General Manager Bandara Sultan Iskandar Muda, Rahmat Adil Indrawan, itu mengatakan penerbangan tujuan Jakarta di Bandara SIM mulai berangsur normal sejak Selasa 8 September 2026, yaitu hari ini. Namun operasional tetap dilakukan dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan penumpang. Dan yang mana rekan Jati, sebelumnya memang kondisi ini cukup berdampak ya bagi para calon penumpang. Yang mana tercatat sejak 6 September ya hingga kembali normalnya penerbangan yang beroperasi pada tanggal 8 September. Dan juga sebanyak 10 penerbangan rute Jakarta mengalami pembatalan di Bandara SIM. Yang mana artinya ada cukup banyak calon penumpang yang harus menyesuaikan kembali jadwal perjalanan mereka akibat gangguan penerbangan tersebut. Dan untuk membantu penumpang yang terdampak ya, pihak Bandara Sultan Iskandar Muda juga telah menjalankan prosedur Service Recovery Activation atau SRA, yang mana langkah ini dilakukan salah satu untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan calon penumpang di bandara. Dan apabila kembali terjadi perubahan terhadap operasional penerbangan, ya akan dilakukan penyesuaian kembali. Dan rekan Jati, kondisi ini juga menjadi pengingat bahwa perjalanan menggunakan pesawat sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi cuaca, aktivitas gunung api, hingga situasi di bandara tujuan. Dan ya, dan dengan kembalinya beroperasi penerbangan rute Banda Aceh Jakarta, konektivitas udara Aceh dengan Jakarta diharapkan dapat kembali berjalan dengan normal secara bertahap. Dan bagi masyarakat yang sebelumnya harus menunda perjalanannya, untuk kabar ini menjadi angin segar ya, dan juga kabar baik apalagi bagi mereka yang memiliki keperluan pekerjaan, pendidikan, kesehatan maupun perjalanan lainnya ke Jakarta. Dan semoga operasional penerbangan terus berjalan dengan lancar, dan seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan dari maupun menuju Aceh dapat tiba di tujuan dengan aman. Dan rekan Jati, jangan kemana-mana karena Pocut akan memberikan informasi Anda, tapi setelah satu nomor bagus berikut ini ada Delantis dengan Bunga Maaf yang akan menemani Anda di malam hari ini.

0: Jati FM.
1: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, ini bukanlah peristiwa kebetulan semata. Mereka adalah tanda dari kuasa Allah kepada kita semua.
2: Ketika alam berguncang, Allah sedang berbicara kepada kita. Dia mengingatkan kita bahwa kekuatannya tak tertandingi. Bahwa segala yang kita miliki adalah amanah yang bisa diambil kapan saja. Dan yang terpenting, Allah mengajak kita untuk kembali, untuk bertaubat dan untuk memperbaiki diri.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155.

0: Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Al-Quran juga banyak membahas tentang bencana alam sebagai pengingat bagi manusia. Di antaranya, terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22, surat Al-Fusilat ayat 13, dan surat Al-Hajj ayat 45. Ayat-ayat tersebut mengajak kita untuk mengambil hikmah, memperbaiki diri, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika terjadi gempa bumi, itu adalah bentuk teguran dari Allah untuk hambanya. Musibah ini datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa ada yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita."
1: Mari kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Pertama, bertaubatlah dari dosa-dosa kita. Kedua, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, siapkan diri untuk menghadapi musibah. Pelihara keluarga, kuatkan iman, bangun kebersamaan dalam masyarakat. Dan keempat, bantu sesama yang terkena musibah dengan penuh kasih sayang.
2: Cuaca ekstrim adalah pengingat bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, mengurangi kerusakan alam, dan memelihara bumi ini sebagai amanah dari Allah. Kita juga harus menjaga ibadah kita, memperkuat doa, dan meminta perlindungan Allah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
3: 103,6 Jati FM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama Bocut di Zona Cafe Jati. Dan Bocut juga punya informasi untuk Anda nih yang datang dari Aceh Barat, yang mana kabar terbaru datang dari penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Barat. Dan upaya pemadaman terus dilakukan oleh petugas gabungan, dan hingga saat ini sekitar 90% kebakaran berhasil dipadamkan. Dan menurutkan Jati, meskipun sebagian besar api sudah berhasil dikendalikan, penanganan di lapangan masih terus dilakukan, yang mana petugas masih berupaya untuk mengatasi beberapa titik api yang tersisa, sekaligus memastikan api tidak kembali muncul dan juga meluas ke kawasan lainnya. Karena kondisi seperti ini ya memang perlu mendapat perhatian nih, sebab pada kebakaran lahan itu sendiri api terlihat sudah padam, itu belum tentu di seluruh sumber panas di dalam kawasan tersebut benar-benar hilang kan Jati. Yang mana bara yang masih tersisa dapat memicu kebakaran, itu terutama di kondisi lahan yang masih kering dan angin yang cukup kencang. Dan juga rekan Jati, sebelumnya karhutla di Aceh Barat juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah. Bahkan ada petugas yang sempat mengalami kendala berupa akses menuju beberapa titik api yang cukup sulit dijangkau, yang mana kondisi medan ya membuat proses pemadaman membutuhkan waktu dan juga tenaga yang lebih besar. Di salah satu lokasi misalnya di Gampong Leuken, Kecamatan Samatiga, itu petugas harus menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor kemudian berjalan kaki untuk mencapai titik api. Namun kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla bukan hanya soal seberapa cepat petugas memadamkan api, tetapi juga bagaimana memastikan api benar-benar terkendali dan tidak kembali menyebar. Dan tentu saja dampak dari karhutla ini sendiri juga dirasakan oleh masyarakat, yang mana asap dari kebakaran lahan dapat menurunkan kualitas udara dan juga mengganggu aktivitas warga di sekitar lokasi. Dan bagi masyarakat ya yang berada di wilayah terdampak asap, ini sebaiknya tetap memperhatikan kondisi udara, yang mana jika asap mulai pekat, itu kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah. Darakan Jati, pencegahan juga menjadi bagian yang sangat penting dalam menghadapi karhutla. Terlebih lagi ketika kondisi lahan sudah kering ya, sedang kering juga sumber api sekecil apapun bisa berpotensi kembali berkembangnya kebakaran yang lebih luas. Dan maka dari itu masyarakat juga diimbau ya untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun membakar sampah sembarangan. Karena kalau menemukan asap atau titik api di kawasan perkebunan, hutan atau lahan kosong, segera laporkan kepada petugas ya agar bisa ditangani sedini mungkin. Dan rekan Jati, kita tentu berharap ya seluruh titik api dapat segera dipadamkan dan kondisi di Aceh Barat kembali aman. Dan semoga petugas yang masih bekerja di lapangan juga diberikan keselamatan dan proses penanganan dapat berjalan dengan lancar. Yang gak kalah penting juga mari kita cegah juga ya terjadinya karhutla, karena ketika api sudah membesar, bukan hanya lahan yang terdampak tetapi juga udara, lingkungan dan juga aktivitas masyarakat di sekitarnya.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim.

kontrak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

dan rekan Jati. Sesaat kau hadir dari Gary Gani baru saja menemani Anda di malam hari ini. Dan ya, Pucut punya informasi lagi untuk Anda rekan Jati. Dan kali ini informasinya seputar kondisi cuaca dan juga iklim di Indonesia, yang mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG mengingatkan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia masih berada dalam kondisi yang perlu diwaspadai, terutama berkaitan dengan cuaca kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Yang mana dalam kondisi ini wilayah Sumatera hingga Papua menjadi perhatian nih, karena BMKG menyebut sejumlah wilayah masih menunjukkan kondisi yang cukup kering, sementara fenomena El Nino yang sangat kuat turut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca.

di Indonesia. Dan rekan Jati, kita tahu ya, El Nino ini merupakan fenomena iklim yang terjadi ketika suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik mengalami peningkatan. Dan bagi Indonesia, kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga cuaca menjadi lebih panas dan juga kering. Nah, ketika hujan berkurang ya rekan Jati dalam waktu yang cukup lama, kondisi vegetasi dan juga lahan ikut mengering. Rumput, semak, dedaunan hingga lahan gambut menjadi lebih mudah terbakar. Dan karena itulah resiko karhutla tetap menjadi perhatian khusus ya, terutama di wilayah yang memang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Dan BMKG juga menyebutkan September menjadi salah satu periode kritis untuk potensi karhutla di Indonesia. Meskipun jumlah titik panas ataupun hotspot mengalami penurunan ya, kewaspadaan tetap harus dipertahankan. Dan dampaknya tentu bukan hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran aja, tapi juga rekan Jati, asap dari karhutla dapat membawa dapat terbawa angin ya ke wilayah yang menyebabkan kualitas udara menurun. Yang mana kondisi ini kemudian menjadi mengganggu ya aktivitas masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan terhadap polusi udara. Dan karena itu di tengah kondisi cuaca yang semakin kering seperti sekarang ya, masyarakat juga punya peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran. Yaitu salah satunya tidak melakukan pembakaran sampah maupun pembukaan lahan menggunakan api, terutama ketika kondisi lingkungan sedang sangat kering. Dan rekan Jati, kondisi ini ya menjadi pengingat bahwa perubahan cuaca dan juga fenomena iklim seperti El Nino bukan hanya soal angka dalam laporan cuaca aja, tapi dampaknya bisa kembali kita rasakan secara langsung. Dan mulai dari suhu yang lebih panas, berkurangnya curah hujan, meningkatnya risiko kebakaran hingga kualitas udara yang menurun. Dan karena itu kewaspadaan tetap diperlukan ya, meskipun kondisi di sekitar kita terlihat baik-baik saja. Dan tentunya kita berharap di kondisi cuaca di berbagai wilayah Indonesia dapat segera membaik dan curah hujan kembali meningkat di wilayah-wilayah yang membutuhkan. Dan untuk sementara tetap diperhatikan ya informasi cuaca dari sumber resmi dan juga jaga lingkungan sekitar kita agar terhindar dari potensi kebakaran.

103,6 malam Jati FM, the heart of Banda Aceh. Masih bersama Pocut di zona Cafe Jati. Dan ada informasi terbaru dari dunia kebencanaan rekan Jati, yang mana gunung Anak Krakatau di Selat Sunda masih menjadi perhatian setelah kembali mengalami erupsi. Badan Geologi mengungkapkan bahwa meskipun satu episode erupsi menerus telah berakhir, potensi terjadinya erupsi kembali masih cukup tinggi. Darakan Jati berdasarkan evaluasi Badan Geologi ya, hingga 8 September 2026, aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Yang mana sebelumnya Gunung Anak Krakatau mengalami episode erupsi menerus yang berlangsung sekitar 25 jam mulai dari 4 September malam hingga 6 September dini hari. Dan setelah episode erupsi menerus tersebut berakhir, rekan Jati, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan pola erupsi strombolian. Dan pola ini merupakan salah satu karakteristik aktivitas Gunung Anak Krakatau. Narakan Jati, meskipun erupsi menerusnya sudah berakhir ya, bukan berarti aktivitas gunung api ini udah sepenuhnya berhenti. Jadi Badan Geologi juga masih mencatat adanya aktivitas kegempaan dan terus melakukan pemantauan terhadap dinamika vulkaniknya. Dan karena itu, kemungkinan terjadinya letusan pada periode berikutnya masih dinilai tinggi. Dan ancaman bahaya saat ini ya, antara lain yaitu berupa lontaran batu pijar dan hujan abu vulkanik yang cukup lebat. Dan selain itu, apabila erupsi menerus kembali terjadi ya, terdapat pula potensi munculnya aliran lava. Jadi karena itu rekan Jati, masyarakat maupun wisatawan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dan memang dari informasi tadi rekan Jati ya, aktivitas Gunung Anak Krakatau memang masih terus dipantau ya. Erupsi menerus memang telah berakhir, tapi potensi terjadinya erupsi kembali itu masih tinggi. Dan kita berharap aktivitas vulkanik ini dapat terus dipantau dan masyarakat di wilayah terdampak itu tetap dalam kondisi yang aman. Dan rekan Jati, informasi tadi sekaligus menutup penjumpaan kita di Zona Cafe Jati untuk edisi hari ini 8 September 2026. Semoga informasi yang udah Pocut hadirkan di hari ini ya, bukan hanya menambah wawasan tapi juga bisa memberikan manfaat. Dan buat rekan Jati yang masih di perjalanan ya, hati-hati di jalan dan semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Yang mungkin udah berada di rumah, semoga malam ini bisa menjadi waktu untuk beristirahat dan berkumpul bersama orang-orang tersayang. Dan jangan lupa setelah melewati hari yang panjang, tubuh dan pikiran juga perlu diberikan kesempatan untuk beristirahat. Dan terima kasih untuk Anda rekan Jati yang sudah meluangkan waktu dengan konsen di Jati FM sebagai teman sore hingga malam Anda, baik di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan langsung dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan semoga malam ini membawa ketenangan setelah panjangnya aktivitas hari ini. Dan bunga melati harum mewangi, angin berhembus membawa rindu. Pocut pamit dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Jetty FM.
1: Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang paling sabar dan tetap konsisten dalam melakukan kebaikan. Teruslah melangkah dengan tulus, karena setiap niat baik dan usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati akan membawa manfaat. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jetty FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Miba Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Kau yang tiba.
0: Ya, Rekan Jati masuk di tanggal 8 September 2026 ya. Hari ini Anda ditemani bersama Gigi untuk program Star Night. Barusan Anda ditemani bersama Pocut ya. Tentunya biasanya kalau udah Pocut siaran, informasi yang didapatkan tentu informasi yang sangat fresh ya, yang buat Anda juga jauh lebih mudah. Gak usah lagi buka-buka Google. Pastinya lengkap ya Rekan Jati ya. Tapi saat ini Anda sudah masuk ke program Star Night, tempat di mana ruang yang nyaman atau channel yang aman ya untuk Anda bercerita ataupun untuk dengar lagu favorit Anda. Dan pasti Anda yang sekarang ini mungkin sudah di rumah ataupun juga lagi istirahat gitu ya. Pastinya tentu akan lebih berwarna, akan lebih enak kalau ditemenin bareng Gigi. Siaran akan sampai nanti di jam 10 ke depan. Jadi buat Rekan Jati, selalu konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Vistaro, Rekan Jati. Ya, dari lagu ini kita memulai ya obrolan kita malam hari ini, Rekan Jati. Dan hari ini, tanggal 8 September 2026, kita diperingati sebagai Hari Literasi Internasional yang ditetapkan oleh UNESCO. Yang mana hari ini memang dirayakan untuk secara global ya, meningkatkan pentingnya kemampuan membaca ataupun menulis ya bagi masyarakat dunia.

Ya, di tahun ini Rekan Cati, ini adalah tahun ke-60 ya UNESCO dan juga kita semua mungkin memperingati hari pemberantasan buta aksara ya. Yang awalnya memang hari ini itu dimulai di tahun 1966 ya maksudnya ya. Dan diperingati pertama kali itu untuk memberantas buta aksara di beberapa negara saja. Awalnya memang di Iran waktu itu Rekan Jati. Tapi memang akhirnya kurang membaca dan kurang menulis ini menjadi salah satu hal yang akhirnya harus diperhatikan oleh dunia. Fokus pada peran literasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusi itu memang penting ya Rekan Jati ya. Oke, ngomongnya gak usah berat-berat Rekan Jati. Karena sebenarnya di Starnet ini kita akan jadi obrolan yang santai ya, bukan obrolan yang berat-berat. Tapi di program ini hari ini sebagai bagian dari Hari Literasi Dunia, sebenarnya pengen denger nih cerita dari Rekan Jati tentang mungkin bacaan apa yang paling memotivasi Rekan Jati, ataupun tulisan apa yang pernah Anda tulis dan itu menjadi tulisan yang Anda kenang. Wah, boleh ya cerita ke kita di nomor telepon kita seperti biasa di 0811-682-1036 atau di 0651-41036. Kita masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan tentunya Rekan Jati. Dan jangan ragu untuk cerita, kalaupun Anda ada waktu untuk nelpon, please telepon kita. Karena biasa ya, telepon di radio itu semakin seru gitu kalau misalnya diramaikan oleh Rekan Jati. Tapi buat Anda yang pengen juga WhatsApp aja, mungkin pengen dibacain aja ya ceritanya ya, boleh di nomor telepon yang sama ya. Diulangin satu kali lagi di 0811-682-1036 atau di 0651-41036. Selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, ini bukanlah peristiwa kebetulan semata. Mereka adalah tanda dari kuasa Allah kepada kita semua.
1: Ketika alam berguncang, Allah sedang berbicara kepada kita. Dia mengingatkan kita bahwa kekuatannya tak tertandingi. Bahwa segala yang kita miliki adalah amanah yang bisa diambil kapan saja. Dan yang terpenting, Allah mengajak kita untuk kembali, untuk bertaubat dan untuk memperbaiki diri.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155.

Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira.

0: musibah ini datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa ada yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita.
1: Mari kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Pertama, bertaubatlah dari dosa-dosa kita. Kedua, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, siapkan diri untuk menghadapi musibah. Pelihara keluarga, kuatkan iman, bangun kebersamaan dalam masyarakat. Dan keempat, bantu sesama yang terkena musibah dengan penuh kasih sayang.
2: Cuaca ekstrim adalah pengingat bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, mengurangi kerusakan alam, dan memelihara bumi ini sebagai amanah dari Allah. Kita juga harus menjaga ibadah kita, memperkuat doa, dan meminta perlindungan Allah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.

0: Iya, Rekan Jati, luluh dari Samson ya, yang mungkin familiar juga Anda dengar mungkin di sekitar tahun 2010 silam ya, Rekan Jati ya. Rasanya rindu banget ya, Rekan Jati ya, dengar lagunya Samson berseliruan di telepon atau di TV ya. Di TV ataupun di radio yang memang Samson punya ciri khas suara tersendiri ya, Rekan Jati ya. Oke, Rekan Jati, di Hari Literasi Internasional ini pengen tanya dan ajak ngobrol dengan Rekan Jati tentang mungkinkah ada buku yang suka sekali Anda baca atau mungkin ada tulisan yang pernah Anda buat dan itu sangat mengena sekali untuk Anda sendiri. Boleh yuk, Rekan Jati, cerita ke kita ya di nomor telepon kita seperti biasa di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Saat ini kita sudah terhubung ya, Rekan Jati ya, dengan pendengar kita. Kita sapa dulu yuk. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Oke, sebentar ya, kita coba connect ya. Oke, sebentar. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Oke, sebentar ya. Oke, untuk Rekan Jati ya, saat ini kita sedang terhubung dengan pendengar kita. Mohon buat yang coba menyambung, pastikan Anda selalu konsen di 136, Jati FM. Dan kita akan coba connect ya dengan Anda ya, Rekan Jati ya. Saat ini kita coba terhubung lagi dengan pendengar kita. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gigi.
0: Halo.
1: Akhirnya, Gigi.
0: Akhirnya. Tadi udah susah connect nih. Dengan siapa dan di mana malam hari ini?
1: Gigi enggak sesi ya.
0: Enggak sesi? Gimana tuh, Kak?
1: Perjuangan Gigi enggak sia-sia.
0: Oh, Gigi enggak sia-sia. Nunggu Gigi enggak sia-sia. Itu ya, Kak?
1: Bukan perjuangan.
0: Oh, perjuangan Gigi. Iya nih, pokoknya sampai terhubung dengan Kakak akan tetap kita usahakan. Ini dengan siapa dan di mana, Kak?
1: Kak Ami di Nesu.
0: Oke, Kak Ami, apa kabar Kak Ami? Sudah lama tidak dengar suara Kak Ami ya.
1: Iya, jarang masuk Gigi ya, takut Kak Ami, serem ininya.
0: Apa tuh?
1: Temanya.
0: Enggak dong, ini enteng-enteng kok Kak dari kemarin Kak. Tapi kalau misalnya nanti Kak Ami mungkin kedepannya lebih nyaman untuk cerita lewat WhatsApp, gak apa-apa kok, nanti kita bacain juga Kak Ami. Tapi kalau Kak Ami nelpon, lebih seru. Oke, okay. Kak Ami, jadi Gigi pengen dengar cerita dari Kak Ami nih. Kak Ami, pernah gak ada buku yang Kak Ami suka sekali?
1: Kalau buku kayak novel gak ada, jarang, gak pernah macam.
0: Oke, kalau menulis Kak, mungkin ada Kakak buat tulisan yang mungkin sedikit saja yang sangat menyentuh ya untuk Kak Ami mungkin, atau yang teringat oleh Kak Ami, oh pernah nulis ini gitu Kak.
1: Enggak ada juga.
0: Oh, enggak ada juga. Tapi adakah mungkin kata-kata yang Kakak ingat-ingat dari seseorang Kak kepada Kakak? Mungkin dalam bentuk tulisan ataupun ini?
1: Enggak ada juga, karena kami dulu sukanya
0: komik. Enggak harus novel, Kak. Komik sukanya apa, Kak?
1: Kayak Doraemon. Terus apa lagi kayak?
0: Pas kecil ya,
1: itulah.
0: Kak. Pas kecil ya. Oke, terima kasih Kak Ami udah mau bercerita.
1: Boleh. Oke, Gigi.
0: Gimana Kak?
1: Ini lagu.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Apa tuh Kak? Mau denger apa? Kami datang untuk lagu. Oke, mau denger lagu apa Kak?
1: Sama Gigi lagu. Ini apa? Hiduplah sebahagia-bahagianya.
0: Oke, hiduplah sebagai bahagianya.
1: Bukan hiduplah sebahagia bahagianya.
0: Tapi hiduplah. Coba kak ya, kita cari di data kita kak ya. Kok di data? Di bank lagu kita. Hiduplah. Oke. Kak Ami reconnecting ya. Oke Kak Ami, terima kasih banyak udah menelpon. Ternyata Kak Ami terputus dari ruang dengar kita Rekan Jati. Tapi Gigi yakin Kak Ami selalu konsen ya. Kita coba cari lagu untuk Kak Ami. Buat Rekan Jati yang lain pengen cerita ya. Sebenarnya dia tidak harus ini ya Rekan Jati ya, tidak harus buku atau apa. Terkadang memang tulisan saja bisa dalam bentuk lirik ataupun dari kata-kata seseorang yang pernah nyampein ke Rekan Jati. Pasti ada ya kata-kata yang Anda ingat gitu ya, berkesan tentunya. Dan sudah terhubung dengan pendengar kita yang lain, kita sapa dulu yuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo juga. Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Aduh, kalau dari suaranya ini kayaknya Kris Dayanti nih yang nelpon.
2: Salah, Rusahanaya nih.
0: Oh ini, takut kita. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Kak Zu.
0: Kalau boleh tanya.
2: Emang itu selalu ditanya.
0: Memang.
2: Kapan Gigi pernah nanya?
0: Kapan-kapan?
2: Ada Gigi gak pernah nanya sama Kak Zu waktu Gigi gak siaran.
0: Oh iya betul, betul, betul sekali. Ya. Tapi yang nanya orang lain. Kak Zu, kita mau ngomongin soal buku, tulisan, menulis ataupun kata-kata ya. Menurut Kak Zu ada nggak dari buku atau Kak Zu pernah nulis kata-kata yang apa ya paling menyentuh gitu? Pernah menyentuh Kak Zu sekali gitu? Boleh cerita nggak Kak?
2: Bahaya nih kalau menyentuh sekali nggak ada.
0: Tapi nggak ada saja ya.
2: Soalnya gini, kalau Kak Zoom baca sesuatu itu ya baca aja. Tempat kira-kira 10 tahun atau 12 tahun yang lalu suka baca.
0: Oh iya, dulu Kak ya.
2: Tapi koran-koran bekas aja Kak Zoom suka juga membaca.
0: Koran-koran bekas. Terus kalau sekarang Kak?
2: Sekarang karena
0: kesibukan
2: ini ya? Apa kalau baca itu harus pakai kacamata jadi malas.
0: Udah
2: malas Kak Zu membaca.
0: Oke, kalau lirik lagu nih yang Kak Zu paling suka apa tuh Kak?
2: Kak Zu kalau lirik lagu yang paling suka apa ya? Lirik. Kak Zu cuman kalau musim mana aja.
0: Oh kalau musim mana
2: sekarang aja. Lagi. Ah, kayak sekarang kok Kak Zu lagi suka Gigi Potret yang udah Gigi putar tadi.
0: Tapi memang liriknya apanya bagus itu, ya.
2: Ya, jadi teringat juga yang udah pergi kan, meninggalkan Kak Zu. Itu teringat itu.
0: Iya, memang membawa suasana sekali ya. Kadang-kadang ya. Memang tidak harus buku ataupun gimana Kak. Tapi mungkin bisa kita membaca lirik dari lagu itu juga akhirnya juga menyentuh kita ya.
2: Iya sangat, ya, betul, kata betul, kata Adi ya.
0: Oke okay, mungkin.
2: Lagu dok.
0: Boleh, mau lagu apa nih Kak?
2: Saya perbincangan yang baca ya, sekarang ada, sekali-kali baca ada.
0: Apa tuh?
2: Tapi, komentar orang.
0: Hah?
2: WA kawan, WA saudara itu ada apa sih? Itu kan baca juga namanya. Benar kan?
0: Betul. Kata-kata seseorang.
2: Balas kalau menulis ada, kalau
0: apa
2: lagi
0: itu?
2: Balas WA orang ada tuh Kak Zu balas kan
0: ya, mengetik kan? Ya wah nggak apa-apa menulis untuk Kak Zu.
2: Kamu tahu kan
0: boleh mau lagu apa Kak?
2: Boleh nggak boleh memang betul ada, memang ada Kak Zu menulis. Kalau cuma jari tombol ya memang hau uru. Oke okay, lagu
0: boleh lagu
2: lagu apa malam ini ya? Soalnya Gigi Potret juga. Kalau Samson udah naik di itu konsen kan berarti kan?
0: Iya.
2: Mangu juga udah naik.
0: Udah seru-seru kan naiknya kan?
2: Kuat. Ah Krispati yang belum naik nih.
0: Krispati boleh. Mau Krispati apa?
2: Mengenangmu.
0: Mengenangmu. Coba kita ya. Masukin. Oke, Kak Zut, terima kasih ya. Apa, Kak?
2: Jangan tutup, Bang.
0: Ah, belum mau tutup. Dua. Aduh, jangan. Nanti ya. Eh, Kak, tadi pengenangmu ya? Oh, udah masuk nih, udah masuk lagu Kak Zut. Dua di programnya Bang Ferry aja.
2: Jangan, Ferry, kadang-kadang sombong juga ya.
0: Nah, kami harus sombong juga.
2: Belum saya aja udah sombong.
0: Kak, jangan. Ya, nah, ini salah satu jenis kata-kata yang menyentuh nih.
2: Kupul ke samping banget itu.
0: Kak Zul, ya. Kak Zul.
2: Kalau kita selipin, selipin Dewa tadi ya.
0: Dewa, lagu apa Kak judulnya?
2: Terserah sama Gigi.
0: Oke, nanti ya kalau ada yang request Dewa ya. Tapi biasa Dewa pasti kita pasti kita putarkan biasanya. Kenapa Kak? Gigi,
2: kalau biasanya kan kemarin waktu Ustaz Ali ceramah, hmm? Aku udah dengar. Hmm. Kata Ustaz Ali kalau kita kerit-kerit, kuburan kita pendek katanya.
0: Tapi masalah itu SOP Kak.
2: Alah, SOP. Lamarah Pak Heri-nya, aman deh.
0: Oh, aman tuh. Siaplah Pak Heri, mungkin dengar ya Pak Heri ya.
2: Ya, aman. Pak Heri bayarannya kok. Enggak kerit-kerit banget Pak Heri.
0: Takut kita.
2: Kita yang kerit, Pak Heri kerit.
0: Oke, insya Allah kita puterin ya. Satu lagu dari Gigi untuk Kak Zu nanti dari Dewa 19. Terima kasih udah bercerita Kak Zu.
2: Sama-sama Gigi, terima kasih juga. Mungkin mau ngutarin lagu yang kedua ya.
0: Mudah-mudahan terbesar ya. Oke, terima kasih Kak Zu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, rekan jati tadi ada Kak Zu dan juga Kak Ami ya. Yang kalau Kak Ami sendiri kayaknya Kak Ami punya versi tersendiri ya. Kalau Kak Ami tadi bilang memang pernah ya ada suka apa tulisan ataupun buku, tapi memang buku yang disukai adalah buku komik. Kalau Kak Zu dulu kayaknya Kak Zu bilang dulu suka baca koran-koran ataupun dulu juga suka menulis. Tapi rekan jadi tanpa kita sadari ya, akses informasi ini memang sudah mudah masuk ke kita. Dan mungkin informasi di Instagram atau Facebook untuk Anda itu juga termasuk membaca ya rekan jati ya. Sesuai dengan apa yang Anda butuhkan, tapi baiknya kita tetap memilah ya rekan jati ya, apa informasi apa yang kita nikmati selalu. Rekan jati, sudah pukul 20.50, Gigi akan menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Selalu konsen terus di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Mengenangmu, Chris Patih.

0: Ya, rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Tadi sudah ada lagu Zivilia Aisyteru ya, yang juga kayaknya siapa sih yang gak hafal lagu ini ya. Kadang-kadang kan memang lagu yang punya lirik atau beat yang ergasm ya. Contohnya kayak Aisyteru itu kayak AA Aisyteru gitu ya. Memang lagunya ringan, kata-kata juga ringan, tapi apa ya, tempo nadanya ya Rehan Jati ya, yang memang bikin kita kayak kalau dengerin instrumen aja tuh udah tahu kalau ini tuh lagu Aisyteru gitu. Oke Rekan Jati, sudah ada yang coba terhubung ke kita ya. Ada dari pendengar kita, kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Halo, dengan siapa dan di mana kami berbicara, ya, Gigi berbicara dengan Yahbit. Halo Yahbit, yeah. Assalamualaikum, apa kabar Yahbit? Udah lama nggak dengar nih suaranya.
1: Waalaikumsalam, Gigi, sehat.
0: Alhamdulillah, Yahbit. Iya, Yahbit mungkin kayaknya udah konsen ya di radio kita. Tadi mungkin Yahbit dengerin nih obrolannya tadi, obrolan apa? Kita hari ini Yahbit lagi ngobrolin tentang, ada gak Yahbit mungkin kata-kata ataupun buku ataupun tulisan yang mungkin Yahbit juga buat ya, tulisan itu ataupun lirik lagu yang kata-katanya tuh menyentuh dan bikin Yahbit tuh inget terus gitu. Kira-kira ada gak Yahbit?
1: Ada.
0: Apa itu Yahbit? Apa itu Yahbit?
1: Baca-baca di koran.
0: Oh, baca-baca di koran. Oh, baca koran. Halo Yahbit.
1: Iya.
0: Boleh agak dekat lagi Yahbit, suaranya ke HP-nya Yahbit, agak hilang-hilang nih suaranya.
1: Iya, kecil kali suaranya ya.
0: Iya, lagi istirahat ya Yahbit ya. Oh, sesekali baca koran ya Yahbit ya. Wah, panggilan berakhir ya Rekan Jati ya. Terima kasih Yahbit sudah coba untuk nelpon. Yahbit kalau ada pengen denger lagu boleh ya kirimin WhatsApp-nya ke kita. Ataupun mungkin nanti di waktu lain coba untuk nyambung lagi ya Yahbit ya. Oke Rekan Jati, masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan tentunya. Dan buat Anda saat ini yang sedang istirahat, semoga hari ini sudah Anda lalui dengan baik dan sudah saatnya Anda mendapatkan waktu ya untuk istirahat yang lebih maksimal untuk memulai hari besok. Tapi jangan khawatir Rekan Jati, kita masih menemani Rekan Jati. Obrolan kita sampai nanti di jam 10 akan dilanjutkan juga oleh program Apa Ceritanya. Sampai nanti di jam 12 ke depan. Dan menemani Anda lagu-lagu dari kita sampai nanti besok pagi, oke? Okay? Jadi selalu konser Rekan Jati di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Leonor Richie, I Call It Love.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati, roman picisan Dewa 19 ya, yang juga dapat memadu pandangkan dengan lirik-liriknya yang cukup puitis ya, Rekan Jati ya. Roman picisan sendiri itu mempunyai arti atau makna. Roman sendiri melambangkan atau berasal dari kata KBBI yang berarti buku ataupun karangan prosa cerita percintaan. Dan picisan berasal dari kata picis atau uang logam senilai 10 sen zaman dulu yang dipakai secara kiasan untuk menyebutkan sesuatu yang kecil

0: Roman picisan itu sendiri, rekan jati, memiliki makna tentang cinta yang tak dapat diraih. Sebenarnya makna dari judul lagu ini sendiri juga secara harfiah ya. Istilah ini tuh memang dipakai untuk merujuk sebuah cerita cinta zaman dahulu ya, yang dinilai bahwa ya udah alur ceritanya ya itu-itu aja. Tapi memang dari makna lagu ini menceritakan tentang cinta yang tak dapat diraih, dan lagu ini cukup digemari oleh banyak penggemar ya, rekan jati ya. Dikutip dari buku 100 Konser Musik Indonesia oleh Anna Syahrul ya, rekan jati ya. Dewa Group 19 memang cukup legendaris dari Surabaya, dan nama Dewa itu sendiri bahkan akronim dari nama personilnya, yakni Dani Ahmad ya. Dan juga ini adalah singkatan ya, rekan jati ya. Dani Ahmad, Erwin Prasetya sebagai bass, Wawan Junarso dari drum, sebagai drum ya, sama Andra Junaidi. Maka itu adalah singkatan dari Dewa. Dan tentunya Dewa sendiri juga bermakna tentang makhluk khayangan ya. Oke, rekan jati, itu sedikit salah satu contoh ya, rekan jati ya. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang tanpa kita sadari kita coba menelaah dari arti suatu kata-kata ataupun arti dari suatu tulisan atau bacaan gitu ya, rekan jati ya, yang tanpa kita sadar memang banyak sekali di sekitar kita. Nah, sudah terhubung rekan jati dari salah satu pendengar kita, kita sapa dulu yuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum. Hi, Gigi, how are you?
0: Halo, fine? I'm great. Thank you for calling. Terima kasih dan nelfon ya.
1: Okay, thank you. Also.
0: Dengan siapa di mana ini kak?
1: Dengan Fitri nih, di Belusang lagi.
0: Halo Kak Fitri, sebenarnya suaranya familiar ya.
1: Padahal okay. Ini pura-pura gak tahu gitu ya.
0: Pura-pura gak tahu, sebenarnya bukan pura-pura gak tahu. Memastikan benar atau tidak gitu. Oke, okay, Kak Fitri gimana kabarnya malam hari ini Kak Fitri?
1: Ada kurang sehat dikit, lagi batuk. Aduh. Sama pilek demam.
0: Ada apa gerangan?
1: Nggak tahu gitu kan, karena mungkin sering kecapean hari minggu kemarin tuh gitu.
0: Tidak bisa disalahkan ya, cuaca memang sedang tidak tentu. Kak Fitri jaga kesehatan yang selalu ya.
1: Amin, makasih ya Gi. Tapi tadi udah berapa banyak minum air

0: meeting gitu ya di minum air putih hangat gitu. Ya, besok jam lumayan dikit, alhamdulillah.
1: Oke.
0: Bang Andi gimana? Gak persiaran?
1: Iya, hari ini lagi ganti ini sementara.
0: Baru hari Sabtu si Rama juga.
1: Iya. Apa? Gak apa-apa ya, kita berganti-gantian saling melengkapi di sini Kak Fitri. Kak Fitri, mau cerita tentang ada gak lirik lagu, buku, ataupun sekedar tulisan ya yang menyentuh sekali untuk Kak Fitri?
0: Apa ya, kayak ini apa tuh, Ketika Cinta Bertasbi itu ya, apa tuh?
1: Oh,
0: itu buku lirik
1: Ketika
0: lagu.
1: Cinta Bertasbi. Oh, lirik lagunya. Ayat cinta ya, ayat cinta.
0: Enggak, itu dari Ketika Cinta Bertasbi, dari Sobrek Ilogi, Ketika Cinta TV juga itu.
1: Oh, ada judulnya itu juga ya. Oke, boleh nanti kita puterin untuk Kak Fitri ya.
0: Iya, makasih.
1: Oke,
0: thank you.
1: Salam-salamnya Kak Fitri mungkin.
0: Yang lain gak ditanya, cuma itu doang.
1: Itu sih sebenarnya judulnya. Oke, mungkin kalau misalnya ada cerita-cerita lagi, ada buku kah yang dulu Kak Fitri baca, boleh banget.
0: Ya seperti kayak novel gitu, ada majalah-majalah.
1: Apa tuh
0: gitu.
1: Novelnya yang disuka Kak?
0: Kayak dulu tuh ada Lima Sekawan gitu.
1: Oh, Lima
0: cerita.
1: Sekawan. Kenapa Kak suka, kenapa Kakak suka buku itu Kak?
0: Ya gimana ya, ya lucu gitu, pokoknya enak kita dengar, kita
1: tanya-tanya
0: tuh
1: dibaca ya.
0: Pokoknya ada sesuatu yang pernah kita, itu semua di situ ada gitu.
1: Oke, Kak Fitri, terima kasih banyak sudah cerita Kak ya.
0: Iya, sama-sama. Lagi lagu udah ada kan?
1: Lagu sudah kita masukin. Ketika Cinta Bertasbi milik Guslo. Boleh salamnya Kak?
0: Dari Ami sama lagu itu, Ami sama Mil ya. Ami sama Mil ya.
1: Amin Basmalah.
0: Apa kan? Ya, itu.
1: Apa judulnya?
0: Ketika Cinta Bertasbi itu.
1: Oh
0: Ami,
1: iya. Sudah kita Ami. Oke, udah masuk Kak. Maaf agak error tadi. Oke, terima kasih Kak.
0: Salam
1: ya. Salam
0: kembali Mbak Ligi, selalu.
1: Terima kasih.
0: Gak lama lagi kalau mau Jati lagi ya.
1: Apa Kak? Kenapa Kak?
0: Gak lama lagi mau ulang tahun Jati ya kan?
1: Iya, bulan, aduh inget banget.
0: Iyalah, kita ini kan pendengar setianya Jati. Gak lebih dari lain hati gitu ya kan.
1: Oke. Terima kasih banyak Kak Fitri.
0: Kalau nggak salah Kak Fitri dan bulan Oktober kalau nggak salah tuh.
1: Iya, betul.
0: Itu buat siapa? Mas Tadwoso juga buat Darwis yang sering masuk sama Gini ya. Dari Jakarta dia ya.
1: Iya. Darwis dari Jakarta.
0: Darwis namanya.
1: Iya, betul.
0: Salam kenal juga dari Fitri ya, Darwis, semoga keluarga sehat selalu ya Darwis. Masuk Darwis, sama giginya.
1: Iya nih, masih malu-malu nih, kadang-kadang aja masuknya nih.
0: Terus buat Wak Jo juga sehat selalu, Bapak Ami tadi sehat selalu, banyak mau lagi buat semua-semua lagi dengar ya, Bapak Dewi juga ya, sehat selalu. Dan
1: selalu-selalu.
0: Nanti kita masuk lagi dapat Bang Ferry aja.
1: Bang Ferry aja. Ya? Iya, Bang Ferry FM udah lama gak kedengeran ya.
0: Mungkin gak tahu, dia udah nikah mungkin ya.
1: Oke,
0: thank you ya, Ki. Sebelumnya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ceritanya, Kak Fitri.

Iya, Kak Fitri. Tadi ada Kak Fitri ya, yang sudah masuk ya, rekan Jati ya. Kak Fitri tadi cerita tentang buku kesukaannya ada 5 sekawan yang menurutnya lucu aja gitu ya. Kayaknya Kak Fitri juga terbawa nostalgia ya dengan tema hari ini, rekan Jati. Oke, rekan Jati, ketika cita bertasbih sudah masuk ke tanggal lagu kita. Setelah itu ada salam dari Mbah Cokro. Request I Remember You by Skid Row. Salam buat yang siaran. Met tugas aja ya. Salam untuk Kak Fitri, Kak Zu, dan Kak Kiana, Kak Ica. Met malam aja. Makasih. Siap Bang Cokro. Mas Cokro ya. Siap Mas Cokro, sudah kita sampaikan salamnya. Oke rekan Jati, terima kasih banyak sudah selalu konsen. Masih menemani Anda 30 menit ke depan. Tentu saja di radio kita di 103,6 Jati FM. The Heart of Banda Aceh.

Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati, tidak terasa ya kita sudah berada di ujung waktu jam 9:56 dan sudah saatnya mic ini udah dialihkan ya, yang sudah nunggu-nunggu katanya masuk, udah waktunya masuk ke program. Udah ditunggu-tunggu nih rekan jati nemenin Anda untuk cerita Ferry biasanya yang udah standby di sini ya. Rekan jati, hari ini kita ngobrol soal tentang tulisan dan kata-kata yang paling berarti ataupun paling menyentuh untuk Anda. Jadi rekan jati, mungkin tadi udah banyak dapat cerita ada dari Kak Zu. Kalau Kak Zu sendiri dulu waktu muda katanya suka nulis, suka juga baca buku, bahkan sampai sekarang baca koran ya sesekali ya. Ada Kak Ami yang lebih suka baca koran. Ada juga Yahbit ya, yang sama ya, lebih suka baca koran juga. Ada Kak Fitri yang tadi cerita tentang komik ataupun buku Lima Sekawan ya, yang juga pasti pernah ya Anda dengar ya namanya ya. Oke rekan jati, tidak terasa waktu sudah berakhir, sudah saatnya Gigi pamit. Jadi selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Izin sign off, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Widata nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM di Harap Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Senang sekali kembali Ferry nemenin Anda di program Apa Ceritanya untuk 8 September 2026. Dan kayak biasa bakal nemenin Anda sampai jam 12 malam.

0: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 JDFM, The Heart of Banda Aceh. Roman Picisan, rekan jati dari Dewa 19, salah satu single di album Bintang 5 tahun 2000. Lagu ini sebenarnya sih berjudul sama nih kayak sebuah novel remaja karya Edi Iskandar tahun 80-an. Tapi sih liriknya kalau teman-teman pernah baca beberapa karya tokoh-tokoh Timur Tengah tuh yang jadi referensi bermusiknya Ahmad Dhani, pasti tuh kayaknya ada nyambung-nyambungnya dikit nih rekan jati, karena Ahmad Dhani sendiri juga banyak menginspirasi musisi-musisi setelahnya tuh dari karya-karya Timur Tengah nih ya, salah satunya lagu yang ini Roman Picisan, terus ada satu juga di album Laskar Cinta, dan masih banyak lagu-lagu lainnya yang kalau ditelaah jauh lirik ke dalamnya tuh benar-benar banyak hal-hal yang harus benar-benar kita pahami ya, jadi nggak hanya ngabarin lirik untuk cinta kepada manusia doang nih rekan jati, tapi juga cinta kepada semesta dan pencipta. Oke, selamat malam buat teman-teman semua yang selalu setia konsen di program Apa Ceritanya. Malam ini tanggal 8 September 2026, nggak ada hari besar apa-apa. Hanya ngingetin aja ya rekan jati ya. Dan masih di awal pekan juga, masih harus bersemangat buat kita semua untuk ngejalanin aktivitas dan pekerjaan seperti biasanya. Ya, yang mau request 0651410136 atau 0811682106, langsung kita angkat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ferry.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan kami di Nesu.
0: Kami di Nesu. Sedang ngapain kami?
1: Gak ada, lagi santai-santai aja.
0: Lagi santai, enak banget santai terus ya, santai terus ya. Udah makan malam?
1: Udah, alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Ferry udah?
0: Saya belum, saya malam gak makan lagi ya. Tengah malam saya makan, ntar lagi. Wah, ketawanya telat kami. Oke, kami mau diputar lagu apa malam ini?
1: Lagunya nggak ada masalahnya nih.
0: Ya udah saya pilihin aja kalau nggak ada.
1: Jangan. Ya kalau ya. Kalau ini jangan.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Kalau MMG belum ada ya?
0: MMG.
1: Ya.
0: Belum ada. Kalau ada pun nggak saya puterin di jam segini. belum ada. Nanti di jam enggak, di jam gigi coba, karena kan lagunya gitu ya, enggak slow, jadi di jam 8 coba cari ntar.
1: Ini kan lebih slow lagi.
0: Oh iya, masa sih?
1: Iya kan,
0: enggak tahu deh, nanti kita dengerin ya habis ini.
1: Ini cukup enggak, kutitipkan rindu Ari Belo.
0: Kutitipkan rindu,
1: iya,
0: dicari dulu ya.
1: Ada nggak?
0: Oh ada ya Gi. Ada. Ya nanti kita cariin. Mau salam.
1: Salamnya pertama buat Ferry, sehat terus.
0: Makasih.
1: Buat terus segala hajat-hajatnya. Buat Kak Kiana, Kak Azu, Fitri Darussalam, Makdul Kampung Keramat, Pak Lerong Golawe, Kak Anis di Tungkup, Kak Nur di Kampung Pandi. Siapa lagi? Mbah Cokro. Udah, semua yang dengar aja.
0: Oke, makasih banyak kami.
1: Lagunya gimana?
0: Kita cariin dulu, nanti saya WhatsApp kalau misalnya belum ada ya.
1: Nanti gak diputari.
0: Makanya nanti saya WhatsAppin, ditunggu aja ya. Gak percaya sama saya, Dani. Oke, makasih ya.
1: Oke, okay. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Ami Himida di Nesu, lagi santai malam ini. Gimana dengan teman kita yang satu ini, lagi nyantai juga Kak? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ferry.
0: Apa kabar Kak Zu?
2: Alhamdulillah kabar baik Ferry.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, alhamdulillah. Sibuk apa hari ini, Kak Zu?
2: Kak Zu hari ini sibuk congkel pinang.
0: Congkel pinang?
2: Iya.
0: Wah, berapa kilo?
2: Enggak, belum tiba.
0: Enggak terhitung.
2: belum timbang.
0: Masih berlanjut di besok atau udah cukup?
2: Enggak, masih.
0: Oh, masih.
2: Tapi kali ini enggak banyak. Kali ini enggak seperti yang kemarin.
0: Oh, gitu.
2: Soalnya yang Kak Zutu sih cuma di sekitar rumah aja.
0: Emang ada yang enggak di sekitar rumah?
2: Ada di kebun.
0: Oh, jadi yang di kebun sama yang di rumah beda?
2: Beda.
0: Oh, gitu. Banyak ya berarti?
2: Alhamdulillah,
0: banyak pohon pinangnya. Kalau 17-an pernah dapat orderan pohon pinang enggak, Kak Zu?
2: Enggak, soalnya kan bukan Kak Zu aja yang punya pohon pinang di Rame.
0: Lagi pula
2: kalau pohon pinang Kak Zu jauh dengan tempat lapangan bola, entung jauh. Kok enggak ada pohon pinang Kak Zu korban ini?
0: Iya, jadi korban dong ya, 17-an.
2: Tapi yang untuk acara panjat pinang itu kan yang di sekitar-sekitar itu yang mereka beli, dibeli, nggak minta doang.
0: Oh dibeli, pohon pinang.
2: Beli lah, pinang.
0: Mm-mm.
2: Pinang kan menghasilkan, kalau udah dipotong kan nggak menghasilkan lagi.
0: Iya, benar ya. Wah, lumayan tuh. Tapi tumbuhnya lama.
2: Mana lumayan, enggak lah, malahan rugi. Soalnya
0: tumbuhnya lama kan?
2: Iya, kalau buahnya kan bisa lebih dari itu kita dapat hasilnya.
0: Oh gitu. Oh, saya kirain cukup lumayan ya.
2: Iya.
0: Enggak terlalu.
2: Paling keras itu mungkin ya, enggak tahu juga, kan sekian 100.000 atau 50.000 lah.
0: Wah, pohon segede itu cuman 100.000.
2: Lah, kalau 1 juta 2 juta kagak lepas aja.
0: Heeh.
2: 500-an.
0: Enggak sebanding sama buahnya dong kalau gitu ya.
2: Iya, makanya kalau di memang sih yang kalau yang Kak Zul tahu kalau yang itu panjatinan pasti yang korban pohon yang paling tua tuh.
0: Mm-mm. Oh, yang udah kira-kira nggak berbuah lagi, lama
2: yang
0: berbuahnya.
2: Yang nggak produktif banyak lagi, produksi dia, tapi nggak banyak lagi.
0: Oh gitu ya. Ternyata buah juga tidak produktif ya, sama
2: ya,
0: kayak kita.
2: Apalagi ini. Manusia, ya kan? Kayak Rudin, aduh, kena lagi kayak Rudin.
0: Kena lagi
2: si Yudin.
0: Mau request apa nih, Kak Azu?
2: Rainbow.
0: Hehehe. Yang tembak-tembakan itu enggak sih?
2: Itu Rambu.
0: Rainbow. Yang mana Rainbow?
2: Ada yang ada king-kingnya, kalau salah kan.
0: Oh, ya. Temple of the King. Oke. Okay. Ah. Ditunggu Kak Zu, udah okay. Saya pilihin.
2: Yuk. Satu lagi Nazareth ya. Heart.
0: Love Heart udah saya masukin pas kebetulan.
2: Oh ya, oh, yeah. Alhamdulillah. Jadi enggak usah minta dong. Kalau enggak ya udah yang Bolternya dan kudanya ya.
0: Ya udahlah ya. Oke, makasih banyak Kak Zu.
2: Ih, Siami boleh.
0: Oh, mau salam? Boleh, silakan.
2: Enggak, Kak Zu udah 2046 nih, gak mau salam-salam kalau malam.
0: Iya, kita kan tahun 2026 Kak Zu ya.
2: Iya, masih salam-salam orangnya itu yang gak ada perubahan.
0: Kami dengar tuh kami tahun berapa sih di Nesu?
2: Itu catatan Siami salam-salam kayaknya dari 2018 tuh.
0: Saya doain hilang sih catatannya.
2: Amin. Ataupun dimakan tikus.
0: Amin. Oke deng, makasih Kak Zu ya.
2: Sama-sama Ferry. Kak Zu yang makasih. Enteng ada lagunya di Fair kan?
0: Ada.
2: Oke, dong. Mainkan musiknya Fair Kak Zu. Tunggu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Banyak kegiatan yang bisa buat ngisi waktu luang rekan Jati. Salah satunya kayak yang Kak Zu lakuin ya, congkel pinang, bukan panjat pinang ya, di sela-sela kesibukan lagi nyantai ya, ngerjain sesuatu yang produktif. Jangan kayak yang Kak Zu sebutin, pohon pinang yang udah tua, tidak produktif lagi. Lagunya udah kita siapin buat Kak Zu, Temple of the King. Udah lama sekali saya gak muter lagu ini. Mungkin terakhir era-era Covid pas siaran sama Pak Bos ya, itu terakhir kali saya muterin lagu ini. Dan nanti bakal kita hadirkan kembali. Tapi jangan kemana-mana, sebelumnya ada Everybody's Changing, lagu yang udah gak asing lagi telinga kita semua dari Kin. Untuk itu jangan kemana-mana, konsen terus.

0: Gurun Hujan Yuizi Luizi Rekan Jati. Salah satu lagu milik band asal Bandung ini kayaknya banyak bikin Gen Z ya, atau anak zaman sekarang tuh mulai beralih ke musiknya yang lebih sederhana. Ya, mereka tuh emang sebuah band dengan konsep akustik yang aransemennya juga gak terlalu ribet nih Rekan Jati, pakai gitar akustik, alat-alat yang gak menuh-menuhin apa ya, menuh-menuhin gaung suara yang begitu pekat nih Rekan Jati ya. Cukup dengan aransemen sederhana dan itu kayaknya lebih gampang buat di telinga pendengar di era sekarang. Kayaknya banyak-banyak juga band yang ngandelin genre yang sama, kayak contohnya selain Juicy Luigi ada juga 420 ini Rekan Jati ya, yang emang bisa dikenal sebagai salah satu dari banyaknya band folk Indonesia yang emang lagi eksis di beberapa tahun terakhir. Spesial buat Kak Ami Himida yang udah masuk tadi lagunya, akhirnya kepincut sama Gurun Hujannya Juicy Luigi. Salam buat keluarga untuk Kak Ami. Oke, kita angkat telepon berikutnya. Ada teman kita yang udah masuk nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ferry.
0: Apa kabar, Fitri?
1: Agak kurangnya nanti dikit.
0: Waduh, tumben nih. Ya, sakit apa?
1: Lagi pilek, sama demam.
0: Udah berapa hari pileknya?
1: Baru aja.
0: Baru hari ini?
1: Kemarin,
0: oh, baru
1: pulang dari acara Jalan Santai tuh.
0: Aduh.
1: Hari Minggu. Nah, kita di itu, kan jadi nggak tahu. Pulang dari situ.
0: Kecapean mungkin, makanya demam, jadi pilek.
1: Iya,
0: iya. Wah, Fitri, masuk. Kalau masuk, suaranya putus-putus terus nih. Ya, ini jadi jelek sinyalnya.
1: Sedikitnya kalau Fitri lagi sakit, sedikitnya saya
0: lebih. Ini kayaknya bukan karena sakit deh, karena emang sinyalnya jelek deh, Fit. Tapi ya udahlah, Fitri udah minum obat belum nih?
1: Kenapa?
0: Udah minum obat?
1: Udah. Minum air putih tadi banyak tadi dikit kan?
0: Ya.
1: Gitu.
0: Minum air putih yang banyak, benar-benar ya. Semoga cepat sembuh. Kita doain ya.
1: Amin, makasih ya Bang Fred.
0: Oke, langsung istirahat aja abis nih. Mau request lagu apa?
1: Darinya apa ya? Ini soundtrack film dari Aladdin. Apa aja itu?
0: Oh, soundtrack film Aladdin. Oke. Okay. A Whole New World. Ada.
1: Keluar kan dicari sama Rama nggak ada soalnya.
0: Lagian nanyanya soundtrack film sih, bukan judulnya. Coba judulnya tahu kayaknya.
1: Gitu. Coba Mbak Ferry SFA WA nanti ya, jadi lagunya ya.
0: Saya WA ke siapa? Ke Rama.
1: Karena Fitri nanti bikin request lagi nanti kalau hari sama Rama gitu.
0: Berarti saya WA ke Fitri ya, judul lagunya ya.
1: Oke.
0: Makasih. Yuk, sama-sama Fitri.
1: Salam buat semua aja. Salam buat semua aja Bang ya, yang lagi dengan. Semoga sehat selalu kita. Dan selalu gak suka apa ya, okay. Gitu ya. Bakal sharing bisa terus penyambut sampai akhirat dan keluarga bapak juga ya, Mir ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang kau masih suka lupa makan atau sudah?
0: Terima kasih buat Fitri, lagi kurang sehat katanya. Tapi beberapa minggu kebelakang sih kayaknya banyak teman-teman yang lagi sakit nih Rekan Jati ya. Bisa jadi sih karena emang lagi musim ya, lagi perubahan cuaca juga. Kemarin kita juga sempat hujan ya, minggu lalu saya inget tuh ya, hari Rabu lalu saya siaran tuh pulangnya hujan deras nih Rekan Jati. Tapi udah beberapa hari ini panas terus ya, jadinya teman-teman yang emang udah beradaptasi dengan cuaca panas tiba-tiba harus menghadapi hujan dan kemudian panas lagi, yang bikin tubuh kita tuh agak perlu beradaptasi lah ya, salah satunya dengan mungkin ya jatuh sakit kayak demam, pilek lah dan lain sebagainya. Pokoknya jaga kesehatan ya, dan terus makan makanan dan multivitamin yang sehat-sehat lah pokoknya. Selamat malam juga buat Kak Ana Batubara di Sukadamai. Malam ini pengen diputerin lagunya yang mana nih? Saya bingung. Oh yang ini sorry, tadi ada request jam 8 ya. Tolong-tolong buat Kak Anda suka damai, malam ini mau diputerin lagu Mimpi Indah dari Raja. Oke, ditunggu Kak Anna. Kita udah lama gak dapet request lagu Raja, nanti kita puterin spesial buat Kak Anna. Sebelumnya kita mau puterin juga dulu nomor bagus spesial buat Tiffany malam ini yang udah nge-request lagu Guns N' Roses ya. Ngeri Tiffany. Tapi Guns N' Roses yang slow-slow aja katanya. Passion. Salam buat teman-teman di kosan yang juga lagi dengerin. Wah, teman-teman di kosan lagi dengerin, kenapa enggak langsung aja Tiffany? Kenapa harus lewat sini ya? Mungkin mau kasih surprise kali ya. Tapi yaudah, langsung aja saya hadirkan spesial buat Fanny. Semoga terhibur dan salam buat teman-teman juga di sana.

103,6 JDFM, a whole new era. Special buat Fitri malam ini yang lagi kurang sehat katanya. Ngomongin lagu ini sih rekan Jati, banyak versi yang udah dibawain dari tahun ke tahun ya. Terakhir ya baru aja yang kita putarin barusan Zain Malik dan juga Xavier Ward yang ngebawain lagu ini rekan Jati di tahun 2019 lalu saat film Aladdin tuh difilmkan dengan versi terbarunya. Kalau penyanyi aslinya sih Lea Salonga ya sama Brad Kane di tahun 1992. Banyak yang udah tahu sih film Aladdin kan udah emang cukup lama nih rekan Jati. Ada versi animasinya juga ya, ada versi filmnya juga nih rekan Jati. Jadinya di setiap film tuh memang kayak ada yang remake lagu-lagu Whole New World dengan versi terbaru lah pokoknya nih rekan Jati ya. Bahkan di tahun 2005 2004 2005 2006 aja tuh dia ada 3 penyanyi tuh yang ngebawain lagu ini rekan Jati ya, karena emang booming banget lagu yang satu ini. Jadinya kayak jadi salah satu lagu duet yang cukup banyak dibawain lah oleh musisi dunia. Mungkin buat teman-teman yang penasaran versi aslinya bisa langsung cek aja di YouTube gimana merjunya Brad Kane dan juga Lea Salonga yang ngebawain lagu tersebut nih rekan Jati. Oke, selamat malam buat Mbah Cokro malam ini pengen diputerin lagu Roxette ya. Salamnya buat saya, makasih Mbah Cokro, senang sekali Bang Ferry siaran. Wah, saya juga senang Mbah Cokro masuk. Apalagi mengulas musik tentang 70-an sampai 90-an. Ya, makasih banyak ya buat Mbah Cokro. Salam juga buat Fitri, terima kasih banyak. Wow, respect setinggi-tingginya atas pujian Mbah Cokro. Tapi tadi sebelum saya masuk nih di jam 10 kurang lah ya, waktu Mbah Cokro request Kid Roo sama Gigi ya. Wow, Gigi langsung terkesima tuh, Mbah Cokro requestnya keren-keren ya. Saya juga kaget nih, wah Skid Row nih, siapa yang request gitu. Mbah Cokro, wow. Saya suka lagu-lagu daerah tersebut juga nih, Mbah Cokro. Skid Row, Yami Lerbig ya, terus ada Guns N' Roses, Bon Jovi juga. Pokoknya lagu-lagu yang emang sering di request sama Mbah Cokro. Oke, kita cariin sebentar lagi ya, Anyone dari Roxette. Sebelumnya ada salah satu lagu dari band rock, tapi cengeng kabarnya. Tapi nggak tahu ya, apakah beneran anda ini lagu ini cengeng rekan Jati? Kita dengerin aja Nazar at Love Heart Special untuk Kazu di Sabang.

Masih di 103,6 JTA FM Daruf Banda Aceh. Gimana kondisinya di jam-jam segini? Rekan Jati udah masuk ke jam-jam yang bikin kita tuh males buat ngelakuin aktivitas apapun. Badan udah mulai ngantuk, udah mulai lelah. Dan smartphone jadi teman kita untuk beranjak istirahat nih Rekan Jati. Ya mungkin teman-teman sekarang lagi istirahat, coba untuk tertidur tapi belum ngantuk, masih nanggung ya. Masih pengen bersosial media, gak masalah, yang penting jangan kebablasan aja nih Rekan Jati. Oke, sambil temenin malam Anda di jam-jam segini nih, jam-jam antara pengen tidur atau pengen sosial media, saya masih punya beberapa nomor bagus yang bakal nemenin Anda sampai jam 12 malam nanti. Makin malam lagunya makin slow dan mungkin jadi salah satu lagu yang pernah Anda dengerin tapi Anda lupa sama judul dan penyanyinya nih Rekan Jati ya. Pokoknya banyak nomor-nomor yang bakal nemenin Anda sampai nanti di pukul 12 tetap. Jangan kemana-mana, konsen terus.

0: love you.
1: Thank you for loving me, Rekan Jati. 2000 di tahun tersebut lagu ini tercipta oleh duo yang disebut-sebut sebagai nyawanya Bon Jovi, band Bon Jovi. Siapa lagi kalau bukan John Bon Jovi vokalis dan juga Richie Sambora sang gitarisnya nih, Rekan Jati. Ya, di album Crash tahun yang udah kita sebutin tadi ya, tahun 2000, band rock ballad ini merilis single Thank You For Loving Me dalam salah satu album tersebut nih, Rekan Jati. Jadi setelah kepergian Sambora nih di awal tahun 2000-an, kayaknya Bon Jovi itu kehilangan separuh kekuatannya. Kayak ngedengerin Oasis tanpa Noel mungkin, dan juga ngedengerin Aerosmith nih, Rekan Jati ya, tanpa sang gitarisnya Steve Taylor cuma sendiri nih ya. Kayak John Terry ya gitarisnya Aerosmith. Jadi kayaknya emang banyak band yang mengandalkan dua nyawa dalam satu kelompok vokalis dan gitaris. Tapi kalau salah satu atau keduanya tuh lagi bermasalah nih, Rekan Jati, itu sangat mempengaruhi kondisi internal dalam band tersebut. Banyak band-band yang udah kayaknya ribut nih gitaris sama vokalisnya, mereka vakum atau bubar. Yang udah kejadian sih ya, kayak Bon Jovi, Aerosmith, Oasis nih, Rekan Jati.

selisihan nih rekan. Jadi mudah-mudahan terus baik-baik aja hubungan kakak adik tersebut. Kayak Guns N' Roses juga yang sudah mulai baik hubungan antara Axl dan Slash, dan yang terakhir juga mereka bakal ngumumin konser di Jakarta akhir tahun ini. Mudah-mudahan gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nih rekan Jati ya, apalagi beberapa hari terakhir kita juga sempat dihebohkan dengan berita erupsi anak Krakatau yang juga meng-cancel beberapa penerbangan ke Jakarta ataupun ke luar Jakarta nih rekan Jati ya. Jadi banyak agenda yang tertunda juga mungkin, atau bahkan harus dibatalkan dari banyak orang nih, atau mungkin jangan-jangan dari Anda juga ini rekan Jati. Kita doain semoga musibah di negeri ini segera berakhir dan kita benar-benar dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan nih ya. Oke, masih nemenin Anda setengah jam lagi salah satu nomor bagus milik Boyzone yang cukup sering saya putarin. Malam ini mungkin menjadi salah satu malam yang tepat buat dengerin lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana, konsen terus I Love The Way You Love Me dari Boyzone.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 FM, JDA FM, Dearth Band DAC. Soledad, Westlife, malam ini mengakhiri kebersamaan kita untuk Zona Apa Ceritanya 8 September 2026. Makasih buat anda semua yang masih setia konsen di 103,6 JDA FM. Tapi sayangnya kebersamaan kita harus kita akhiri saat ini juga. Sampai ketemu di hari esok, masih di jam yang sama, 10-12 malam bersama saya. Dan selamat beristirahat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi. Tiada kata yang pantas kami haturkan selain maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat berjumpa.

0: Single belum? Masih ada lagi ya? Oh iya, Rinja Main, Indah Susanti, Rudi Damudi, Santi Sati, Astri Ivo, Abadi Susman, Mira Susman, dan saya.
1: Saya siapa?
0: FBR.
1: FBR siapa?

0: wartawan.
1: Ya, saya mau wawancara kamu nih. Ada waktu enggak?
2: Ini lagi rekaman.
1: Sebentar aja.
2: Ya, ini saudara bisa masuk sini bagaimana
1: ini? Aja kok.
2: Operator, kenapa ini wartawan bisa masuk kemari? Ini lagi rekaman.
1: Loh, suara

blue sky overhead.

from the screen. Grabs his butt throat.

Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran